0: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Bersaudara, akses perlindungan kekayaan intelektual semakin didekatkan dengan pelaku usaha melalui program K1 on the spot yang digelar kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku di Kota Ambon. Dan layanan yang dilaksanakan ini di ruang kantor Wali Kota Ambon dan kantor desa Latuala tersebut memberikan ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk memperoleh informasi, konsultasi, serta pendampingan terkait dengan layanan kekayaan intelektual secara langsung. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Maluku menyampaikan informasi mengenai jenis-jenis K1, manfaat perlindungan, hingga proses dan persyaratan pengajuan permohonan KI. Pendekatan layanan secara langsung dimungkinkan pelaku usaha memperoleh penjelasan sesuai dengan kebutuhan atas produk, merek maupun karya yang mereka miliki. Pada pelaksanaan KI on the spot kali ini, tim KI ini juga memberikan pendampingan mengajukan pendaftaran merek kepada satu pelaku usaha. Layanan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan layanan KI sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha membawa perlindungan terhadap identitas dan produk usaha mereka. Perlindungan terhadap identitas dan produk usaha merupakan bagian penting dalam pengembangan.

Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: contoh banyak tuh. Sis tuh makan sih manis-manis tuh.
1: Aduh, itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih, pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
0: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

Bada FM Basudara semua, itu tadi Om Ondos ya. Ya, bertegas teman-teman Basudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Maluku ya, mulai mematangkan sejumlah program pembinaan atlet dan program yang dibahas dalam rapat pengurus bersama tim perumusan program kerja di antaranya Rolsio ke 11 kabupaten atau kota di Maluku dan TC ya, training center bagi atlet menghadapi Prapon ke 2027 mendatang. Dan Basudara Ketua Umum Potsi Maluku Muhammad Ulwan mengatakan Rolsio ini akan menjadikan langkah awal untuk memperkuat pembinaan dayung di daerah, dan kegiatan tersebut juga menjadi sarana menjalani komunikasi dengan pemerintah daerah sekaligus mendorong pembentukan pengurusan potensi yang definitif di seluruh wilayah Maluku. Selain Rolsio, potensi ini Maluku akan mempersiapkan training center lebih awal bagi atlet yang diproyeksikan mengikuti Prapon 2027. Persiapan tersebut ditujukan agar atlet memiliki waktu latihan yang lebih panjang untuk meningkatkan kemampuan dan membangun kesiapan menghadapi persaingan. Informasi lengkapnya Basudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id. Selamat pagi untuk Basudara yang baru bergabung.

Sahabat saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

0: Deta herang kenapa hidup nih akan bajalang seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: 90,1 FM. Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Apa kabar untuk semuanya, saudara? Kita masih tetap setia menemani saudara di saat ini, dan kita sudah ada di menit yang ke-6 dari pukul 10 pagi. Dan kabar Nonci hadir, teman ibu saudara, sampai nanti Katong ada di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: thank you for watching this live video and I hope you enjoy guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
1: Saudara, kadang suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Rombat FM saudara semua, dan selamat siang dulu untuk Sarce Parinusa yang ada di Wai sana ya. Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik. Katanya sebentar nanti dia mau ke orang duka, karena di Wai sana ada sekitar 5 orang ya basudara, 5 orang duka yang saat ini masih dengan katong ya. Hubungan saudara kalau tidak salah, tapi kita turut berduka cita saja. Oke, selamat siang. Masih pagi ya, belum jam 11. Oke, basudara, kita masih dengan basudara terus. Nanti informasi akan kita kasih. Jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 MHz.

Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari, mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Rombat FM bersaudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Setelah tadi ada pohon sagu ya, yang kita kasih teman di bersaudara di saat ini. Dian bersaudara, Ketua Komisi 1 DPR Kabupaten Seram Bagian Barat, Risonia F. Penturi ini menyampaikan keprihatinan atas konflik yang terjadi antara warga Patahue dan Li Sabata. Peristiwa tersebut mengakibatkan puluhan warga mengungsi dan juga 28 rumah dilaporkan terbakar. Anto mengatakan kondisi warga berdampak menjadi perhatian utama DPRD SBB, terutama karena sejumlah ibu dan anak-anak dan lansia harus meninggalkan rumah dan mengungsi di tempat yang tersedia. Saat meninjau lokasi kejadian, Anto melihat langsung kondisi warga yang mengungsi. Sejumlah warga tersebut tidak sempat menyelamatkan barang berharga maupun dokumen penting saat meninggalkan rumah. Informasi lengkapnya, Pak Saudara bisa kutip ya langsung di laman rri.co.id.

0: Basudara, Katong Samoa, pung harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.
1: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.

Bapak Saudara, Katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

0: Rombat FM saudara semua, 53 menit dari pukul 10 pagi di satu donji terakhir ini sekaligus menutup perjumpaan kita di saat ini, sekaligus kita pamit ya dari doang dengar saudara. Terima kasih sekali, nantinya rekan Ita Wakano akan menemani saudara sampai nanti di penghujung acara. Selamat siang untuk semuanya dan jangan kemana-mana, kita masih terus menemani saudara saat ini.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

0: NewsPro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, program Energizing Maluku ditargetkan menjadi gerakan bersama untuk mendorong kebangkitan ekonomi generasi muda melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan kewirausahaan, dan juga peningkatan kompetensi anak muda di Maluku. Ketua Majelis Latupati Kota Ambon, Reza Valdo Maispatiela, saat diwawancarai di kantor Gubernur Maluku pada kemarin mengatakan Energizing Maluku hadir untuk memberikan energi baru kepada generasi muda agar optimis melihat masa depan sekaligus terlibat dalam pembangunan daerah. Menurutnya, program tersebut mempertemukan pemerintah daerah melalui Bappenda, Bank Indonesia, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun langkah konkret dalam menjawab persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan di Maluku. Bapak Risa juga menjelaskan pembinaan dalam Energizing ini Maluku akan berlangsung selama 6 minggu dan dilanjutkan dengan pengukuran capaian pada minggu ke-7. Program menyasar 3 kelompok utama. Pertama, generasi muda yang akan menjelaskan pendidikan mulai dari mahasiswa lulusan akademi hingga siswa SMA dan SMK.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya waktu Indonesia Timur. Kalau di barat kayaknya masih pagi ya, masih jam 9 pagi. Selamat siang waktu Indonesia Timur untuk pendengar semua yang setia mendengarkan Pro 4 RRI Ambon di siang hari ini. Katung sudah di pukul 11 lebih 7 menit ya. Setelah tadi ada Kak Hence yang sudah tamu saudara dong dari subuh tadi jam 5 sampai dengan jam 11 tadi. Sekarang giliran Dembeta Dolo Itawakano di siang hari ini yang siap sedia ya menemani pendengar sampai nanti menjemput pukul 17.00 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore nanti. Dan supasti akan ada beragam informasi hiburan donci-donci yang sudah beta siapkan pastinya. Berbasudara dong semua ya. Dan karena ini satu jam lagi menuju waktu makan siang ya, semoga basudara dong bisa memilih mau makan siang apa. Karena jangan sampai terlambat makan siang. Terlambat makan siang saja sih yang boleh, apalagi sih yang makan siang, oke okay? Jadi tetap jaga kesehatan karena Ambon lagi panas-panasnya ya. Juga perbanyak minum air putih supaya dehidrasi ya. Kemudian juga untuk basudara dong yang hari ini sedang kerja, tetap semangat, sedang kuliah, sekolah, sedang nyantai-nyantai aja, sedang nyari pekerjaan juga tetap semangat. Pokoknya katon doakan yang terbaik untuk pendengar semua di siang hari ini. Semoga semua hal yang didoakan, diinginkan, dikabulkan ya. Dan nanti setelah ini kita masih akan balik dengan beberapa informasi seputar Maluku pastinya. Jadi perbasudara dong yang ada stay tune dengan Katong, jangan ganti station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi, beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Wih, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya, adik. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu. Beta mau pikir kasih penjelasan pada tumpun tetangga-tetangga.

0: kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lah nih.
1: Barang UMKM itu apa lah kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lah. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia nih akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus nih, akan jelas nih. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akang pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sih beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

0: Pedi Budaya ke Indonesia.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Maluku memastikan pemerintah Provinsi Maluku mendukung dan mempermudah pihak swasta untuk mengekspor pala ke Asia dan Eropa.
3: Emangnya pohon pala masih ada ya?
4: Iyalah, coba kamu jalan-jalan di kampung-kampung atau pulau Banda. Masih banyak kan di sana?
3: Kok tidak pernah kedengaran sih beritanya? Baru juga tadi dengarnya.
4: Iya, begitulah. Kita di Maluku memang sempat aktif produksi dan ekspor buah pala. Tapi semenjak konflik, kita sudah tidak pernah lagi produksi. Tahun ini baru mulai ekspor lagi.
3: Oh, begitu ya, Ma.
5: Myristica fragrans atau pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Banda, Kepulauan Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Kini, setelah 21 tahun sejak konflik sosial tahun 1999, Maluku kembali mengekspor 28,2 ton pala ke Cina. Pala adalah salah satu komoditas kebanggaan asal Maluku yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia.

0: Selamat pagi, Kak.
1: Pagi, Ade.
0: Waduh, waduh, pada bangun duluan pagi ini. Memangnya mau kemana, Kak?
1: Ya, biasalah, Ade. Anak negeri sudah menjadi tanggung jawab kita, kan?
0: Iya ya, Kak. Memangnya ada acara apa ya, Kak? Karena saya lihat di sana kok lagi rame-rame ya.
1: Nah, terlalu lama merantau kamu, Dek. Makanya tidak tahu adat dan tradisi kamu sendiri. Jadi, Dek, kita ini sebagai masyarakat Maluku harus menjaga adat dan tradisi kita. Seperti yang sedang berlangsung saat ini, Dek, yaitu upacara cuci negeri. Atau dalam bahasa daerah disebut dengan Nai Bailio. Jadi, negeri suku Ambon itu harus dibersihkan mulai dari rumah, pekarangan, sampai ke Bailio.
0: Memangnya tradisi ini diwajibkan ya, Kak?
1: Ya iya. Jadi menurut kepercayaan masyarakat di sini, bencana dan malapetaka itu akan mudah sekali datang bila upacara ini tidak dilakukan dan juga hasil panen akan gagal. Sehingga masyarakat pun secara rutin menggelar upacara ini untuk menghindari diri dari segala malapetaka dan sekaligus juga mendekatkan diri kepada para leluhur.
0: Berarti adat dan tradisi ini harus dijaga dan dilestarikan oleh kita sebagai generasi muda.
1: Betul sekali, Dek.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara usai mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Ambon Senin 14 September 2026, Wali Kota Ambon Bodewin M. Watimena meminta DPRD Kota Ambon segera melakukan kajian terhadap aktivitas galian C yang beroperasi di wilayah Kota Ambon. Bodewin mengatakan kajian diperlukan untuk mengetahui dampak aktivitas galian C terhadap lingkungan dan masyarakat sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah Kota Ambon dalam mengambil langkah sesuai dengan kewenangannya. Kendati demikian, Pemkot Ambon tetap berkepentingan memastikan aktivitas galian C di wilayah administrasi Kota Ambon tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun merugikan masyarakat. Untuk itu DPRD melalui komisi terkait diminta berkoordinasi dengan OPD teknis Pemkot Ambon dalam melakukan kajian secara menyeluruh. Bodewin menegaskan jika hasil kajian menunjukkan adanya dampak lingkungan yang merugikan, rekomendasi DPRD dapat menjadi dasar bagi pemerintah kota untuk mengambil langkah termasuk kemungkinan penghentian aktivitas tersebut sesuai dengan kewenangan dan aturan yang berlaku. Ia menekankan penanganan persoalan galian C harus dilakukan secara transparan, objektif, dan berdasarkan kajian serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama lah.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan. Nah, itulah gunanya sasi, mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

Maluku dikenal tiga jenis pela, yaitu pela keras, pela gandong, atau pela tanpa siri. Pela keras adalah sumpah yang diikrarkan antara dua negeri atau kampung, atau lebih karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting. Dan biasanya berhubungan dengan peperangan antara lain, seperti pengorbanan, akhir perang yang tidak menentu, atau adanya bantuan-bantuan khusus dari satu negeri kepada negeri yang lain. Pela gandong atau bongso didasarkan pada ikatan darah atau keturunan untuk menjaga hubungan antara kekerabatan keluarga yang berada di negeri atau pulau yang berbeda. Pela tanpa siri diadakan setelah suatu peristiwa yang tidak begitu penting berlangsung, seperti memulihkan damai kembali sehabis suatu insiden kecil atau bila suatu negeri telah berjasa kepada negeri yang lain. Jenis pela ini juga biasanya ditetapkan untuk memperlancar hubungan perdagangan. Pela keras dan pela gandong ditetapkan oleh sumpah yang sangat mengikat dan biasanya disertai dengan kutukan untuk pelanggaran terhadap perjanjian pela ini. Sumpah dilakukan dengan mencampur tuak dengan darah yang diambil dari tubuh pemimpin kedua pihak, kemudian diminum oleh kedua pihak tersebut setelah senjata-senjata dan alat-alat perang lain dicelupkan ke dalamnya. Alat-alat tersebut nantinya digunakan untuk melawan dan membunuh siapapun yang melanggar perjanjian. Penukaran darah memeteraikan persaudaraan itu. Pela tanpa siri dilakukan tanpa sumpah dengan menukar dan mengunyah siri bersama. Pela tanpa siri merupakan suatu perjanjian persahabatan, sehingga perkawinan antar pihak yang terkait diperbolehkan dan tolong-menolong lebih bersifat sukarela tanpa ada ancaman hukuman nenek moyang.

Sagu merupakan makanan pokok masyarakat Maluku. Hampir sebagian besar wilayah di Maluku ditumbuhi oleh pohon sagu, terutama pada daerah pesisir. Dari pohon sagu inilah Maluku mulai memproduksi berbagai makanan yang bersumber dari bahan dasar sagu. Ternyata sagu dapat memberikan cita rasa yang beragam jika diolah sekreatif mungkin. Masyarakat Maluku dalam kehidupan sehari-hari sangat bergantung pada sagu. Dengan sendirinya sagu membentuk tradisi atau kebudayaan, termasuk kuliner masyarakat Maluku. Bahkan sebaliknya, kebutuhan akan sagu juga mempengaruhi pola dan cara hidup serta pola kerja dari masyarakat Maluku.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi, kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno. Budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku. Supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, Wali Kota Ambon Bodowin M. Watimena menegaskan proses pengangkatan dan penempatan pejabat administrator serta pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kota Ambon dilakukan secara objektif dan selektif sesuai dengan aturan kepegawaian. Penegasan tersebut disampaikan Bodowin saat melantik sejumlah pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup pemerintah Kota Ambon tahun 2026. Bodowin mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Ambon mewujudkan salah satu dari 17 program prioritas wali kota dan wakil wali kota, yakni penataan birokrasi yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang andal sekaligus bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Menurutnya, dalam menentukan pejabat yang menduduki satu jabatan pemerintah tidak bisa hanya berdasarkan keputusan wali kota, wakil wali kota maupun sekretaris kota. Penilaian juga diserahkan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD karena mereka dinilai lebih mengetahui kapasitas dan kinerja ASN yang sehari-hari bekerja di lingkungan masing-masing. Bodowin berharap usulan dari para pimpinan OPD dilakukan secara objektif dan selektif sehingga pejabat yang ditetapkan benar-benar memiliki kompetensi dan mampu menjadi mesin penggerak pemerintahan. Ia juga meminta para pejabat untuk yang baru dilantik menjalani amanah dengan baik, bekerja profesional, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Ambon.
1: Jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat di Maluku hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan. Proses legalisasi masyarakat adat dinilai belum sepenuhnya berjalan hingga ke tingkat negeri adat. Ketua Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Maluku, Leni Pati, menyampaikan hal tersebut dalam program pengarusutamaan gender Pro 1 RRI Ambon dengan topik masyarakat adat hari ini, hak, tantangan, dan masa depan pada Senin 11 September 2026. Leni mengatakan pengakuan masyarakat adat melalui surat keputusan maupun peraturan daerah masih jauh dari harapan. Menurutnya kondisi tersebut turut berdampak pada belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Menurut Leni, pengakuan tersebut penting untuk memastikan masyarakat adat memiliki kepastian atas hak, wilayah, serta nilai-nilai adat yang menjadi bagian dari jati diri mereka.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mas Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Eh, Ali tahu gak sih yang tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Besi darah kata update informasi terbaru yang datang dari Hotel Santika Premier Ambon yang kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan leadership training. Pelatihan ini ditujukan bagi para pimpinan level supervisor hingga manajer bertempat di Santika Meeting Room 6 lantai 6 Hotel Santika Premier Ambon pada Jumat 11 September 2026. Pelatihan kepemimpinan dibawakan langsung oleh Human Resources Manager Hotel Santika Premier Ambon Aldo Soumokil, mengusung tema Lead Yourself First, Lead Your Team Next, Create the Impact. Kegiatan ini dirancang sebagai ruang refleksi sekaligus pengembangan diri bagi para leader. Human Resource Manager Santika Premier Ambon Aldo Soumokil dalam rilis yang diterima RRI mengungkapkan bahwa kepemimpinan di industri perhotelan tidak sekedar memastikan operasional berjalan. Lebih dari itu, seorang pemimpin harus mampu membangun rantai keberhasilan mulai dari people, performance, service, hingga guest experience. Dalam pelatihan tersebut, peserta diajak mengenali kekuatan dan celah kepemimpinan masing-masing dan berbagai aspek menjadi fokus evaluasi mulai dari komunikasi, penyelesaian masalah, kerja tim atau teamwork, dan juga kontrol emosi atau emotional control. Nah, selain itu, peserta juga menerapkan metode evaluasi stop, start, continue untuk memperbaiki kebiasaan kerja sehari-hari. Para leader didorong untuk menghentikan kebiasaan negatif seperti menunda umpan balik atau feedback atau membawa emosi ke pekerjaan serta mulai meningkatkan apresiasi dan mendengarkan masukan tim. Untuk menjaga keberlanjutan hasil perlatihan ini, setiap peserta menyusun proposal leadership action plan berbasis metode SMART atau specific, measurable, achievable, relevant, team bound, serta menerapkan daily leadership habits dalam operasional sehari-hari. Nah, melalui kegiatan ini, pihak manajemen Hotel Santika Premier Ambon berharap para supervisor dan manajer mampu menghadirkan gaya kepemimpinan yang membawa dampak positif, meningkatkan keteladanan, serta memberikan pelayanan terbaik bagi para tamu di Kota Ambon.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahas saudara, katong sudah di pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa di jam 3 sore ya waktu Indonesia Timur, ini di waktu Indonesia Barat masih di sekitar pukul 13 ya, atau jam 1 siang waktu Indonesia Timur. Katong akan ikuti bersama Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Jakarta. Dan untuk Suara Budaya Nusantara di sore hari ini ya, ini antara RRI Jakarta dengan RRI Medan, menghadirkan narasumber Dr. Andus Datuk Khairul Anwar yang merupakan Sekretaris Umum Himpunan Telengkai Pelestari Adat Melayu. Nah, tema yang akan dibahas di sore hari ini yaitu Mari Pahami Tradisi Pernikahan Melayu di Tanah Deli. Dan akan dipandu oleh host kita dari Jakarta, ada Bang Jo Aditya. Dan juga dari RRI Medan ada Kakak Kiki Koswara. Nah, untuk pendengar yang ada stay tune yang katong di sore hari ini, jangan ganti station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ejriti ya di siaran jaringan Suara Budaya Nusantara hari ini di Perompat Network ya, barengan Perompat Jakarta dan Perompat Medan. Dan hari ini kita bakal pastinya bakal bahas satu tema yang udah disiapin terkait budaya tentunya. Dan di hari ini kita sudah tersambung dengan teman-teman di Perompat Medan, sudah ada Bang Kiki Koswara di Perompat Medan. Assalamualaikum. Ahoy Bang Kiki. Iya, gimana kabar, sehat ya?
2: Agak ngeri-ngeri sedap gitu.
1: Kenapa? Masih ini.
2: Karena biasanya headsetnya kan atau headphonenya di sini nih. Ini kita pasang di sini dulu.
1: Oh, di.
2: Tapi kita terkoneksi ya.
1: Di leher. Okay. Jadi ya. Iya kan hari ini kagak kelihatan sama pendengar Perompat ya. Jadi di leher terus. Jadi yeah, headphone
2: pasti
1: ya.
2: Kita pasti terhubung ya.
1: Siap-siap.
2: Baik. Gimana kabarnya Jo di Jakarta?
1: Alhamdulillah baik. Di sono gimana? Apa namanya, sinabung masih ngebul-ngebul?
2: Ya, batuk-batuk sikit.
1: Masih, gitu ya. Ya Allah. Ya mudah-mudahan sih aman-aman aja di sono ya.
2: Ketua semua Indonesia aman damai semua.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan aman dah ya. Jangan lupa pakai masker ya. Siap. Okay. Bang Kiki, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih, Bang Kiki?
2: Baik, di siang hari ini kita akan ngobrolin tentang mari fahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi.
1: Oke, ini untuk Melayu di Tanah Delhi ya.
2: Betul.
1: Siap. Mungkin nah, untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online nih, Bang Kiki?
2: Insya Allah sudah hadir di studio kita.
1: Oh, sudah hadir. Oke, siap. Nanti bersama narasumber kita siapa nih?
2: Doktorandus Dr. Khairul Anwar. Beliau adalah praktisi atau sekretaris umum Hitpam ya, dan juga praktisi telangkai di Sumatera Utara.
1: Oke, siap deh kalau gitu ya. Nanti kita akan mulai sebentar lagi untuk obrolannya, tapi sebelumnya Bang Kiki boleh di spill dulu nomornya Perompat Medan yang bisa dihubungi berapa
2: supaya nanti bisa dihubungi. Yang ingin juga berinteraksi nanti di 061 846 3116.
1: Ya. Oke.
2: Atau di WhatsApp di 0811 614 42 48.
1: Oke, itu ya tadi ya nomornya pendengar Perompat ya, bisa dihubungi di Perompat Medan. Tapi nanti ya setelah kita selesai obrolan singkatnya. Dan nanti buat di Perompat Jakarta kita hanya terima di 021-350-4510 ya, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja deh Bang Kiki, nanti kita di menit 30 kita akan jeda lagu ya. Untuk istirahat minum dulu ya, nyemil-nyemil dikit ngopi gitu ya. Iya, kalau kita mau ngopi di Kong juga jauh ya. Kita ngopi ada aja di deket ya. Yeah. Kopi dispenser ya. Ya deh kalau gitu Bang Kiki dan juga narasumber kita yang sudah hadir di Perompat Medan, Dr. Nurse Dato Khairul Anwar, untuk pembahasan tema kita di hari ini, pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Monggo Bang Kiki.
2: Iya. Yeah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy Medan. Hari ini alhamdulillah kesempatan hari ini saya Kiki Koswara masih bersama narasumber kita akan menghadirkan tema yang tentunya menarik sekali, yaitu pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Hari ini Selasa 15 September 2026 bersama Dr. Andes Datu Khairul Anwar. Beliau adalah pegiat adat budaya Melayu yang merupakan telangkai dan pengrajin tepak sirih. Nah, sedikit mengenai profil dari Datuk Khairul Anwar ini adalah merupakan sekretaris umum Hitpam atau Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu Provinsi Sumatera Utara, juga Departemen Seni dan Budaya di PB MABMI, Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, serta pemateri di Seminar Nasional Budaya Etnik 5 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Hari ini kita sudah kehadiran dari Datuk sendiri di kiri saya ya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Datuk nih?
3: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum tumbuh di hutan, batang ditimbun pauh beduri. Assalamualaikum. Kami ucapkan datang menyusun 10 jari.
2: Nah itulah, kalau Telangkah ini pasti semuanya serba pantun ya. Kalau misalnya makan pantun juga.
3: Boleh juga. Boleh juga. Pokoknya sepanjang-panjang baris pedati ke pasar jalan kaki juga. Sesenang-senang rasa di hati, perut lapar terasa juga.
2: Oh iya, pula tadi udah nasi kotak dua. Dato, kita lagi ngobrolin tentang mari pahami tradisi pernikahan Melayu. Kenapa disebut pernikahan Melayu di Tanah Delhi? Apakah memang ada perbedaannya sedikit begitu mengenai Melayu di Delhi maupun di lain tempat?
3: Iya, betul. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Jadi kalau di Delhi, masih di Sumatera Utara sendiri, di Delhi dengan di daerah pesisir, itu beda. Kalau di Delhi ini, empang batang tak ada misalnya.
2: Iya.
3: Tapi kalau di lain tempat, di daerah pesisir ada empang batang, ada silat, dan sebagainya.
2: Oke. Jadi itu yang salah satu yang membedakannya ya, Datu, ya. Walaupun mungkin di pesisir atau di tempat lain juga ada banyak kesamaannya ya, Datu.
3: Iya,
2: ya.
3: Banyak.
2: Nah, ini kan adat Melayu pada pernikahan ini pasti memiliki tahapannya ya, Datu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Ini saya kopek sedikit nih dari mulai tahapan sebelum pernikahan, ya kan? Terus juga prosesi menjelang akad pernikahan di hari resepsinya juga. Boleh bisa diinformasikan di Datu mengenai bagaimana tentang awal dari tata cara pernikahan Melayu Delhi ya. Barangkali bagi Anda yang sudah mendapatkan jodohnya nih.
3: Iya.
2: Orang Melayu misalnya ya. Nah, ini juga kita patut bagi tahu ya Ustaz. Datu. Mengenai tahapan yang harus dilalui oleh para calon pengantin kita yang akan melaksanakan pernikahan dengan mengambil konsep adat Melayu nih, Datu, silakan.
3: Baik, terima kasih. Jadi, ya, bepantun juga lah nih, Bah. Biasa kami gitu.
2: Bepantun nih.
3: Menyulam katun dara Melaka.
2: Patut.
3: Iya, sampai dipintal di kala senja.
2: Cakup.
3: Assalamualaikum, saya menyapa sebagai awal pembuka kata. Jadi, ya, itu diawali. Sebelum mengadakan pernikahan diadakan, mereka ada ya kami yang biasanya yang membawa itu dari Merisik. Dari Merisik kecil
2: itu tahapan putang. Sebelum pernikahan ya.
3: Betul. Merisik itu artinya bertanya.
2: Merisik.
3: Jadi birik-birik terbang berlima hinggap di pohon pisang barangan. Tepak risik belum bisa kami terima, kenam belum jelas siapa gerangan. Biasanya begitu dulu. Ya. Jadi harus tahu dulu bunganya, dijelaskan dulu. Nah, baru setelah dirisik nanti, barulah masuk di pinang setelah benar bunganya tadi.
2: Baik.
3: Karena harus tahu juga kita bunganya, Pak. Nah, para pemirsa ini sangat bagus. Dalam merisik ini sangat bagus.
2: Yeah.
3: Disinilah, di sini ada ta'arufnya, di situ kita mengenal silaturahminya. Nah, karena hati-hati juga kita, Pak. Karena ibarat sulas pantun, pagi-pagi melempar manggis, salah lempar kena putiknya. Hati-hati melamar gadis, salah lamar dapat maciknya.
2: Yo, salah target ya Datu ya. Maci. Maci
3: jadi,
2: asma.
3: Iya. Jadi disitulah ditentukan juga. Ditentukan juga sebelum pinangan dibuat, tentu kami mengajukan syarat. Syarat diminta tidaklah berat, seumpama beban masih bisa diangkat. Kita pakai aja sila keempat, kata musyawarah serta mufakat. Jadi syarat pun ditentukan juga di situ.
2: Nah, ini sebelum dilanjutkan kembali nih Datu, apakah yang apa namanya di dalam suatu atau merisik ini harus dihadirkan telangkai, karena inilah yang bisa merangkaikan kata begitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Apakah dari pihak perempuan juga sama?
3: Iya. Telangkai itu sebenarnya kalau jangan dipanjangkan. Telangkai itu apa tuh kepanjangannya? Tenaga langsung pakai kan. Sebenarnya tidak gitu. Telangkai ada pengertiannya adalah seorang yang dituakan dan paham tentang adat budaya Melayu.
2: Yang dipilih oleh keluarga ya.
3: Betul. Dari itulah adat telangkai tadi. Dan dia harus bisa menyatukan antara kedua keluarga. Fungsi dia sebagai notaris sebenarnya. Bisa memberikan solusi. Walaupun notaris dia tertulis tapi telangkai tidak. Tapi kata-katanya sangat dipakai dan sangat dihargai. Itulah telangkai tadi, Pak.
2: Iya.
3: Jadi memang dibilang orang, beriku ini Tanjung Balai, siang hari dibelah-belah. Beginilah nasib telangkai, orang tak berbini, awal yang susah. Tapi ada pinya, Pak. Sekarang dihargai.
2: Nah, di organisasi Hitam sendiri, apakah ada pelatihan begitu mengenai telangkai ini? Kan tidak sembarang orang untuk bisa berpantun. Betul. Ya. Saya bisa berpantun, tapi kadang random gitu.
3: Iya, betul.
2: Nah, di Hitam sendiri bagaimana nih untuk bisa menjadi telangkai ini kan dari mulai tahapan sebelum pernikahan dan seterusnya harus mengetahui
3: ya,
2: bagaimana
3: betul.
2: Tentang ilmu betul. Dari berpantun misalnya dan juga yang lainnya nih.
3: Ya, alhamdulillah saya sebagai sekretaris himpunan telangkai pelestari adat Melayu Sumatera Utara
2: ya.
3: Dan juga diusul saya diminta itu oleh dulu Prof. Almarhum Allah mafirlah warhamha. Baru seminggu yang lalu meninggal ya Prof. Dr. Rojana menyuruh saya untuk melestarikan adat.
2: Oh, masya Allah.
3: Ada rasa haru.
2: Iya.
3: Mm-hmm. Jadi dia bilang, Datuk, kita usahakan adat Melayu ini tadi.
2: Mm-hmm.
3: Kita lestarikan baik kepada mahasiswa-mahasiswa yang selama ini kami hanya bisa menyampaikan teori. Mm-hmm. Bagaimana di praktiknya? Datuklah seorang telangkai. Baik. Jadi saya juga di Hitpam sendiri sebagai sekjen, saya buat macam pelatihan, workshop kemarin saya buat.
2: Mm-hmm.
3: Jadi supaya adat yang sebenarnya gini, banyak memang yang pandai berpantun, tapi tak paham adat. Ini maksud saya.
2: Mm-hmm.
3: Nah, jadi kalau misalnya pelangka itu harus paham adat. Dia juga menyampaikan harus berpantun. Karena kalau orang Melayu menyampaikan langsung kasar. Adalah di para pemirsa tadi.
2: Nah, mengenai merisik ini nih, Datu, apakah pantun yang digunakan itu pantun yang memang sudah ada berpuluh tahun yang memang menjadi tradisi, atau juga dari telangkai sendiri mempunyai ide kreatif misalnya, entah itu yang kocak atau seperti apa nih pada saat merisik sebelum akad, sebelum ataupun menjelang akad ini?
3: Nah, dalam bahasa memang kalau pantun yang baiknya itu yang semenggah kita bilang. Tidak seperti nama binatang, ayam, anjing, apa gitu ya, ular. Tapi kita pakai nama-nama alam ya, lebih-lebih alam. Misalnya pohon berbunga, lebat berbuah, masak setangkai tepi halaman.
2: Artinya nih.
3: Mohon kiranya nasihat betuah. Tidak dipakai jadi pedoman. Jadi pohon.
2: Ini saling berbalas pantun dengan pihak dari wanita.
3: Iya. Ya, kalau pihak berpantunnya tadi, misalnya kalau misalnya saya melamar sebagai telangkai dari pihak wanita, saya menceritakan bunga. Pihak laki-laki menceritakan kumbang.
2: Oh iya.
3: Jadi nggak langsung kami ada nggak? Anak perempuan namanya enggak, ada enggak bunga di sini?
2: Nah, setelah berbalas pantun, tanda apa yang bisa kita ambil bahwa di situ adalah prosesi penerimaan dari pihak perempuan begitu?
3: Maksudnya
2: entah itu misalnya ada pembuka atau prosesi apa yang harus kita jelaskan juga.
3: Ya, biasanya itu dari disepakati dalam risik kecil tuh.
2: Risik kecil.
3: Ya, di risik kecil dulu. Bahwasanya yang mau disampaikan nanti yang akan dipenuhi nanti sebagai syarat misalnya uang kasih sayang.
2: Berarti di situ disebut juga hitbah nikah ya. Ya,
3: kasih kecil, uang kasih sayang kalau dibilang dahulu itu uang angus. Ada tuh apalagi sepesalinan pakaian, maksud seperangkat pakaian, seperangkat alat kamar walaupun yang dibawa nanti mewakilinya hanya bed cover. Udah itu ada cincin tanda, cincin pengikat. Nah, begitulah.
2: Oh iya.
3: Dan medianya yang jelasnya media telangkai ini biasanya tepak sirih.
2: Tepak sirih. Berisi sirih di situ.
3: Ya. Memang dahulu setiap rumah orang Melayu, rumah panggung dia itu tepak itu tetap ada.
2: Iya, iya.
3: Sekarang dia udah mulai berkurang orang pemakan sirih. Sebenarnya fungsi ataupun makan sirih tadi mengandung ada apa namanya kalau kita bilang antibiotiknya pun ada.
2: Iya.
3: Maka gigi orangnya betul, gigi orang tua dahulu tahan.
2: Coba lihat gigi Datu. Oh iya betul.
3: Depannya aja.
2: Iya betul.
3: Ya, semuanya pun dah usia, ya kan?
2: Jadi artinya memang pada masyarakat Melayu ini untuk sirih ini merupakan media yang penting ya sebagai pembuka bicara begitu ya.
3: Betul.
2: Masya Allah. Dan setelah ada prosesi yang namanya kesepakatan keluarga begitu kan. Ini sentuhan adat apa lagi yang bisa ditampilkan gitu pada saat pernikahan ini?
3: Nah, baik. Setelah risik kecil, di risik besar ini enggak paling sulit kali. Jadi nggak ada tawar menawar lagi, itu udah dirapatkan dalam risik kecil ini formalitas saja. Dan orang tuanya pun nggak boleh ikut. Kalau dulu waktu risik kecil ini tak boleh ikut, karena kalau ditolak malu dia.
2: Diwakilkan dulu ya.
3: Ya, biasanya kepada puang. Puang itu saudara ya. Mm-hmm. Baik adik ayah, abang ayah, wak lah kita bilang. Nah, jadi setelah disepakati, tinggal masuk risik besar.

0: Nah, itu tadi baru tahapan pertama pada prosesi menjelang prosesi sebelum pernikahan ya
1: Betul,
0: Datu
1: betul.
0: ya.
1: Dirisik.
0: Nah, kita ingin juga lebih tahu lagi mengenai bagaimana prosesi menjelang akad atau tanggal yang sudah ditentukan
1: Sepakati.
0: oleh keluarga begitu.
1: Ya, jadi maaf sedikit nih yang ke belakang sedikit. Biasanya media tepak sirih kami itu kan yang standarnya 5-3.
0: Oh.
1: Buka kata, merisi, meminang, naik belanja, atau ulur tanda, baru ikat janji. Nah, inilah perlunya tadi tepak nih sebagai media, disitulah juga dijadikan satu persepakatan bersama. Misalnya ikat janji. Setelah dibilang bahwasanya anak kami ini tadi si Polande sehat jasmani rohani, kemudian sudah mandiri, walaupun kita bilang bisa aja sambil menjok sikit kan, bisa membeli produk dalam dan luar negeri. Tapi dalam hal ini ikat janji tadi tidak boleh ingkar daripada yang sudah sepakati. Misalnya kita ikatlah dia dari siang mendapat malam menghalau gelap nanti pagi setelah kita berjabat salam semoga janji tak berubah lagi. Apa yang diikat di janji tadi? Yang diikat tadi kesepakatan kapan akan nikah?
0: Kapan tanggalnya?
1: Kapan sekaligus sanding? Itu jangan berubah. Kemudian yang kekurangan itu dipenuhi. Misalnya uang kasih sayang kemarin dia kasih hanya separuh. Udah itu mahar.
0: Maharnya
1: harus dipenuhi pada saat akad nikah. Memang salah satu
0: syarat sah.
1: Syarat sah akad mahar.
0: Iya betul.
1: Jadi di situ udah diapakan. Jadi pernah ada misalnya pengalaman mungkin ditanya sama saya. Tak jadi. Nah, tombak kencana buluh betung dibelah dua. Kita kan bisa hanya bisa berencana tergantung Allah Ta'ala. Tapi yang kita khawatirkan anak murai burung merbah hinggap di tonggak mencari sarang. Kadang anak sungai aja bisa berubah, apalagi hati orang.
0: Betul.
1: Jadi betul-betul lah ikat janji itu sangat perlu.
0: Berarti pada saat prosesi sebelum akad ini atau pada saat sebelum menjelang pernikahan ini memang hal yang penting kesepakatan antara dua keluarga.
1: Betul, betul.
0: Di situlah fungsi telangkai untuk bisa memantapkan niat hati dari masing-masing keluarga ya, Datu ya.
1: Supaya jangan ada yang melanggar janji lah. Nah, dalam adat pun disebutkan kalau dia melanggar si perempuan mengulah. Dia harus dua kali lipat bayarnya. Si laki-laki mengulah antaranya angus. Yang diantarnya baik uang kasih sayangnya, sepesalinan pakaian angus. Itulah dia tadi adat tadi itu mendudukkan supaya jangan ini tidak main-main ini.
0: Nah, itu sebelum pernikahan. Terus apakah dari sebelum menjelang akad atau pada saat di akad sendiri ada prosesi adat yang disampaikan juga atau dihadirkan?
1: Iya, ada. Namanya nanti ada khatam Quran si perempuan ya.
0: Insya Allah ya.
1: Berarti ada malam berinai. Di situ pun inai tadi itu dalam adat malam berinai tadi kan ada tari inai, ada pembacaan tahtim tahlil untuk keluarga
0: dan di malam hari.
1: Iya, malam.
0: Iya.
1: Dan fungsi inai tadi itu dalam adat tadi itu bukan hanya sebagai pecanti atau penghias dia di situ, tapi sebagai tameng. Sebagai tameng juga dia. Nah, supaya perempuan ini tadi tidak diguna-gunakan orang. Kalau dulu kan ada polong dibuat orang hingga musim. Waduh gitu.
0: Sebagai tolak bala juga ternyata ya di situ ya. Apakah pihak laki-laki juga bisa berinai juga? Karena saya dulu pernah juga seperti itu.
1: Iya, biasanya kalau malam berinai, inai daripada pihak perempuan tadi itu dibawa ke tempat si laki-laki malam itu juga.
0: Oh, jadi sama juga. Pihak laki-laki juga menggelar acara yang sama ya?
1: Iya.
0: Oh,
1: tidak malah apa kali dia tempat perempuan biasanya yang lebih meriah.
0: Iya. Wah, ini baru tahapan kedua ya. Setelah sebelum pernikahan saling mengenal, langsung meristik, bersih kecil meristik besar.
1: Iya betul.
0: Pada saat malam akad ada malam berinai pula, begitu. Apanya? Oh, khatam Quran juga. Apakah khatam Quran ini bisa dihadirkan pada saat sebelum akad atau pada malamnya?
1: Dia biasanya sorenya.
0: Oh, sore ya.
1: Sorenya sebelum malam berinai khatam Quran dulu.
0: Khatam Quran dulu.
1: Kalau dulu sampai 3 kali ada merinai kecil sampai buang. Sekarang waktu sekarang orang sangat singkat untuk menghadiri, cukup malam berinai besar.
0: Iya. Ya, dan nampaknya pukul 13 jelang 30 menit ya Jo, kita harus break dulu ya.
2: Iya, betul. Bang Kiki dan juga Dato ini juga Seru juga ya ceritanya. Seru juga nih, ternyata ada apa namanya urutan-urutannya gitu.

0: Ya.
1: Dan tadi awalnya saya kirain telangkai itu mirip-mirip palang pintu, ternyata fungsi telangkai ini nggak cuman kayak buat
0: Edisi
1: kayak
0: ya.
1: di
0: Iya,
1: Jakarta
0: betul.
1: palang pintu cuman balas pantun aja, ternyata
0: Iya.
1: ada apa namanya fungsi yang lainnya dari telangkai ini ya, yang
0: Betul.
1: tadi Datu
0: Dari
1: ceritain ya.
0: awal pernikahan begitu ya,
1: Dari
0: awal-awal
1: awal
0: acara pernikahan.
1: justrunya
0: Sampai mencarikan jodoh mungkin telangkai bisa ya.
1: bisa
0: Gimana? Karena
1: jadi
0: banyak yang jomblo
1: macomblang
0: di
1: ya.
0: sini.
1: Siap
0: Oke,
1: deh kalau
0: Jo.
1: gitu. Tapi
0: Ya.
1: kita akan buka line interaktif ya, pendengar perempat. Tapi
0: Boleh.
1: nanti bentar lagi ya,
0: Ya.
1: Bang Kiki dan juga Datu mungkin boleh istirahat dulu sebentar ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi pendengar Perempat di siang hari ini masih barengan Ayu Joritia dan juga Bang Kiki di Perempat Medan.
3: Betul sekali, Jo.
2: Iya, Bang Kiki, sudah adakah yang WhatsApp atau juga telepon di Perempat Medan?
3: Iya, betul. Sedikit flashback ya, kalau tadi ada tahapan sebelum pernikahan, terus juga menjelang akad dengan adanya Malam Bainai. Nah, nanti seterusnya kita akan membahas juga tentang di prosesi akad pernikahan dan setelahnya, gitu ya. Bagi yang ingin juga berinteraksi untuk Abang dan Kak, boleh silakan di 061-846-3116 atau di WhatsApp di 0811614428.
2: Oke, kalau untuk di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp di 0812-1124-928 ya, benar ya. Perempat ya.
3: Nampaknya sudah ada penelpon kita yang bergabung.
2: Oke, boleh silakan. Ya.
3: Oke.
4: Okay. Halo. Ya,
2: halo. Halo. Ahoy.
3: Nampaknya masih ada suara radio dari pendengar kita ya. Dari WhatsApp aja dulu ya, Ju ya.
2: Iya, boleh silakan.
3: Oke. Okay. Ini ada dari Haris di Kota Jogja.
2: Oh, sama berarti ya. Itu juga sama.
3: Izin bertanya perihal tema obrolan, mari pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli. Bagaimana sistem pemilihan tempat duduk saat pernikahan adat Melayu di Tanah Deli bagi keluarga mempelai yang masih anak-anak menurut nasihat adat dan agama? Ini bentuk kepatutan bagi yang keluarga yang masih anak-anak, itu posisinya di mana begitu, nih Datu? Boleh dijelaskan?
5: Ya. Baik. Terima kasih. Dalam prosesi ini ada akad nikah apa ya? Pengadaya.
3: Betul.
5: Biasanya kalau prosesi akad nikah, orang-orang tuanya berada di tempat utama lah gitu kalau kita bilang. Nah, anak-anak karena nanti bisa jadi ribut. Yeah. Nah, anak-anak ada yang nangis, jadi agak di belakang lah gitu posisinya. Dan biasanya di situ sudah ada tuh, kalau misalnya apalagi di gedung-gedung, biasanya udah tersedia untuk di mana Tuan Kadi, di mana CPP dan CPW tadi duduk, di mana saksi duduk, itu sudah ditempati.
3: Itu pada saat prosesi akad, apakah di misalnya menjelang calon pengantin pria rombongan datang, itu nuansa Melayu sudah dihadirkan di situ?
5: Waktu datang tidak.
3: Oh,
5: waktu
3: belum,
5: datang mau nikah belum. Tapi setelah akad nikah berjalan, nah itu setelah kalau kita bilang syarat taklik lah, si perempuan tadi itu didudukkan, si suami tadi yang baru dinikahkan membaca janji suami. Nah, biasanya setelah doa Tuan Kadi atau memberikan nasihat, ada prosesi adat Melayu di situ, yaitu namanya icip-icipan.
3: Oh, ada icip-icipan. Nah, icip-icipan. Itu sebelum resepsi ya, Datu ya?
5: Sebelum.
3: Oke, okay. Apa yang diicip di situ?
5: Ya, di situ materi yang diberi di media icip-icipan tadi itu ada lima. Sebenarnya tiga aja yang dites.
3: Iya.
5: Ini sebenarnya untuk melihat tabiat daripada calon si pengantin tadi. Untuk melihat tabiat.
3: Indikasinya apa? Misalnya entah yang suka asin, apakah
5: kemana
3: gitu?
5: Iya, di situ memang ditaruhlah dia ada gula, ada garam, ada jeruk manis, ada mungkin halia yang dikupas kemudian diiris, kemudian di situ mungkin ada kurma yang manis. Nah, kalau diambilnya nanti yang dari urutan yang dari asin, ya garam dulu, kemudian asam manis, kemudian baru yang manis. ini yang bagusnya.
3: Oh begitu.
5: Ideal. Berarti dia, itu ya? Nah, dia mau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Dia mau bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian.
3: Oke, Datu.
5: Ini happy ada ending lah dia.
3: Happy ending ya. Datu, ini ada penelpon kita nih. Mudah-mudahan bisa terhubung ya.
2: Boleh,
3: selamat siang.
4: Budaya Nusantara dari Medan.
3: Hoi. Ini pasti Cegu ya.
2: Iya, boleh silakan untuk Cegu langsung ke pertanyaan.
3: Sendiri. Pertanyaannya bagaimana? Oh iya kan tadi udah dijelaskan Cegu dari Tangerang.
2: Dari Jakarta, iya iya.
4: Jakarta, nanti aku kan nggak lari ke Medan.
2: Iya iya Cegu, se-Indonesia udah tahu Cegu dari Jakarta ya Cegu ya. Iya, silakan Cegu langsung ke pertanyaannya Cegu.
3: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
3: Iya. Oke, Cegu pertanyaannya cemana nih? Betul sekali. Coba pertanyaannya.
2: Iya, boleh langsung ke pertanyaan aja, Cegu.
4: Begini, memang kalau kita tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli ini merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang kaya akan petua makna filosofis serta kental dengan nilai-nilai keislaman.
2: Betul, Cegu.
4: Menunjukkan pada ulasan seputar namanya budaya yang sering disiarkan di oleh RRI lah, prosesi perkawinan adat Melayu Deli bukan sekadar perayaan pertemuannya dua insan, melainkan simbol kesungguhan tanggung jawab serta penghormatan mendalam antar keluarga. Yang pertanyaannya, cukup ya tanya, tahapan pra pernikahan.
3: Oh, balik lagi nih Datu.
4: Masih seperti apa sih merisik, merisik atau menengok ya tuh ya. Satu. Dan yang kedua, bagaimana dengan meminang atau melamarnya?
2: Siap deh kalau gitu. Ketiga,
4: intinya seperti apa inti pernikahan? Ya mengadakan apa? Mengadang pengantin atau pintu adat. Itu tiga pertanyaan. Saya kasih pantun dulu karena budaya Nusantara kita berpantun dulu. Kalau salah dialeknya memang sesuai dengan meminang dan mengadang.
2: Punten Cegu, dipercepat ya Cegu ya.
4: Membeli pulut di pajak sentra, dimakan bersama si buah mangga. Awak datang membawa tanda yang kekal, biar adat Melayu Deli tetap terjaga. Itu saja.
2: Siap kalau gitu Cegu.
4: Banyak uang jajah juga. Salam budaya Nusantara. Selamat siang bagian timur.
3: Kita tanggapi langsung, tapi tadi sudah dijelaskan ya
2: Bu,
3: ya pernikahan.
5: Betul.
3: Boleh sedikit aja bisa dijelaskan kembali.
5: Iya, baik Bu. Para pemirsa, dalam tadi uraian dari merisik dulu, merisik kecil, kemudian dari merisik besar, sampai udah sepakat nanti dengan merisiknya kapan ditentukan akad nikah atau resepsinya, setelah diikat janji, disepakati bersama. Sampailah nanti ini kalau diungkapkan lagi panjang sebenarnya ini Pak Kiki apa dari dalam ikat janji itu pun disampaikan tadi tidak hanya bahwa itu tadi mengenai tanda tanggal waktu acara akad nikahnya, tapi di situ juga menyebutkan bahwasanya kalau dahulu nih ini ada dahulu nih ini menyatakan bahwasanya anak kami sehat jasmani rohani. Kemudian bunganya tadi itu pun berani dinyatakan bahwasannya bunga kami belum terkopek. Gitulah kira-kira. Jadi pada saat itu memang betul-betul anak terjaga dia.
3: Iya, memastikan bahwa tidak ada
5: teman. Betul.
3: Ya, seperti itu ya Datu ya.
5: Gitulah.
3: Dan Cegu juga puas ya jawabannya.
5: Iya.
3: Dan mungkin dari Jakarta bisa ada juga yang ingin berinteraksi nih Jo.
2: Oke, satu penelpon ya. Bang Kiki sama nanti kita lanjut lagi untuk pemaparan yang berikutnya tadi yang tadi Bang Kiki mention. Betul. Ya. Oke, kita angkat satu telepon. Halo, Prompat. Assalamualaikum.
6: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa ini, Pak?
6: Prompat Jakarta, budaya Nusantara.
2: Iya, dengan Bapak siapa, Pak?
6: Pak Haji Amsar.
2: Pak Haji Amsar, boleh punten radionya dikecilin dulu, jadi dengernya dari handphone aja.
6: Iya, udah.
2: Oke, siap. Boleh silakan, Pak Haji Amsar.
6: Mau bertanya dengan Datu apa yang di Deli itu?
2: Narasumber kita ada Datu Khairul Anwar.
6: Iya, Assalamualaikum Datu Khairul Anwar. Dengan abang siapa yang di
2: Bang Kiki.
6: Medan?
3: Iya, Bang Ki.
6: Bang Kiki, ya. Saya mau tanya tentang perkawinan budaya Melayu ya.
2: Iya.
6: Saya udah dengar dari tadi. Cuman yang saya mau tanyakan ini masalah Melayu. Saya juga udah tahu di Deli Serdang itu di Medan tentunya ya, saya pernah nginap di Masjid Agungnya. Mm-hmm. Yang saya mau tanyakan, ini budaya Melayu kan umumnya kan Muslim ya, umumnya ya. Bahkan banyak berada di Nusantara. Yang paling tua tuh Melayu yang mana? Kan ada di Riau, ada Kalimantan, ada di negara tetangga juga kan. Yang saya mau tanya, asli Melayu tuh yang mana asalnya gitu?
2: Oke.
6: Itu aja sih Datu. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Haji Amsar ya.
5: Ini sejarah nampaknya.
2: Sejarah, iya.
5: Nah, sementara kita materi kita tentang pernikahan adat Melayu.
2: Betul.
5: Nah, ini sebaiknya kalau kita ungkapkan ini, takut pula saya mengapain ya.
3: Panjang tapi yang perjalanannya ya Melayu ini ya.
5: Ada yang bilang Melayu tua itu katanya karo kalau macam lah. Nah, sementara kalau kita bilang Melayu itu, kalau dari bahasanya itu Melayu Mongoli kan,
2: oh,
5: ya, Hindu Mongoli apa gitu. Nah, kemudian Melayu tua, Melayu muda ini sebenarnya tidaknya begitu apa kali Bang.
2: Mm-hmm.
5: Kalau kita lihat memang di Istana Maimun tadi tuh,
2: yeah,
5: ada situ Mariam Puntung, dia punya rumah adatnya rumah karo.
3: Karo justru ya. Mm-hmm.
5: Jadi kita gini aja lah, kita
3: banyak versi.
5: Ya, banyak ya versi. Mm. Bagaimana dengan Melayu yang ada yang bilang langkat yang lebih tua daripada betul Melayu yang di Delhi dari kerajaan yeah Aruni tadi. Jadi kalau kita yang jelasnya kalau di masuk Melayu,
2: mm-hmm,
5: dia kalau Islam dia Melayu lah dibilang tuh.
2: Yeah,
5: nah, kalau itu masuk Islam masuk Melayu lah dia. Maka di saya duduk di Majelis Adat Budaya Melayu, yang duduk pengurusnya di situ, yang kemudian anggotanya di situ ataupun apanya dia bersuku-suku, tapi yang penting Islam.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
5: Islam Melayu.
3: Oke, okay, oh, jadi artinya memang perlu penjabaran yang
5: lebih
3: tema yang berikutnya ya.
5: Betul, harus
3: baik. Siap. Ya, kita teruskan kembali nih Datuk mengenai silakan tadi kan yang pembicaraan kita mengenai di acara akad nikah sebelum resepsi itu kan ada prosesi icip-icip tuh.
5: Iya, iya.
3: Jadi yang diicip tuh apa aja dan filosofinya bagaimana begitu?
5: Nah, kalau misalnya tadi pengantin tadi ini enggak belum diajar dia nih.
2: Yeah.
5: Belum dikasih tahu, dia ambil sendiri.
2: Mm-hmm.
5: Tapi kita dah gambarkan bahwasanya kehidupan itu penuh perjuangan.
2: Oh.
5: Ah. Jadi diambillah ke yang asin dulu, kemudian asam manis, kemudian yang manis.
2: Iya.
5: Ini yang kita harapkan. Hmm. Tapi kalau diambilnya yang mulai dari yang manis, kemudian dari asin, ini terbalik daripada pantun tadi.
3: Pernikahan, tapi itu hanya mitos aja ya.
5: Tapi kita
3: hanya permainan aja.
5: Betul.
3: Ya. Tapi artinya memang dalam kehidupan pernikahan ini pasti akan menjalani mengalami rasa-rasa itu ya, baik asam garam kehidupan.
5: Betul. Gitu. Karena gini, kami juga dalam memberikan nasihat pun begini dalam berpantun lah, pandai-pandailah nak pegang kemudi agar sampai ke tanah seberang. Jika nak damai suami istri jangan sampai dipitnah orang. Mandi ke pantai betimba upih tali dibuat mayang seludang. Meski kadang kita pandai meniti buih sekali saat timang gelombang. Hati dalam rumah tangga tuh pasti ada riak-riaknya.
3: Iya, betul-betul.
5: Nah, jadi nasihat tuh sangat
3: disampaikan begitu. Nah, ini yang paling dinanti-nanti nih, Datuk, di acara resepsi. Pasti kan banyak tuh yang namanya undangan tuh juga menyaksikan acara adat Melayu Delhi itu seperti apa.
5: Oh, dalam
3: dari mulai awal resepsi.
5: Betul, dalam
3: nah, juga diinformasikan juga sebelum kita tanggapi pertanyaan yang sudah ada.
5: Baik, Tuan Kiki. Berarti itu dalam acara mengantar pengantin lah kita bilangkan ya, dalam adat Melayu. Biasanya itu sudah disiapkan itu dalam acara prosesinya. Nanti ada yang namanya bawa balai.
3: Balai.
5: Ya. Nah, pihak perempuan balainya pun sudah ada di pelaminan tuh.
3: Oh, sudah. Ya.
5: Nah, yang laki-laki mengarak balai paling depan dia berjalan. Harus paling depan. Setelah balai tadi, pengantin di belakangnya, baru rombongan lah. Setelah itu nanti kalau di daerah pesisir ada empang batang. Dan juga sebelumnya nanti ada nanti waktu pihak perempuannya nanti dari pihaknya ada mengarak ke pengantin laki-laki tadi dengan menariknya dengan silat tarik.
3: Silat.
5: Iya. Nah, ada silat tarik.
3: Itu bisa disebut palang pintu nggak pada saat misalnya entah itu suku lain yang iya. menyebutnya seperti itu?
5: Sebenarnya empang batang, bukan palang pintu, palang batang.
3: Batang.
5: Nah, kalau iya. pada saat ada silat, mm-hmm. kemudian ditarik sampai empang batang berdialog.
3: Iya. Yeah.
5: Habis dialog tadi itu dia minta syaratnya sebagai masuk tadi itu
3: yeah.
5: bukan batang sembarang batang, batang kayu pohon damar, bukan uncang mm-hmm. sembarang uncang
3: yeah.
5: uncang bantang pintu ini seperna mahar. Nah, mm-hmm. itu dikasihlah yang megang tadi.
3: Oke.
5: Okay. Yang pemegangnya tadi biasanya anak berulak laki
3: yeah.
5: ataupun penduduk kampung mm-hmm. PS.
3: Mm-hmm.
5: Setelah dikasih ada tapi enggak ngetes juga dia.
3: Yeah.
5: Ada namanya silat laga.
3: Oh, ada silatnya.
5: Ada silat juga. Mm-hmm. Habis silat laga nanti baru tukar tepak tanda berdamai.
3: Iya. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan dari Cek Guria juga, seperti menghadang pengantin itu disebutnya seperti itu ya?
5: Sebenarnya adat,
3: jadi kami, mau tanggapannya?
5: Ya, menghadang boleh juga lah, tapi yang lebih tepatnya kami lah di palang pintu lah
3: palang
5: dia.
3: Palang pintunya ya.
5: Segala syaratnya harus diberi dulu.
3: Iya, oh ada ininya ya, ada uang sogokan ya.
5: Sebenarnya itulah penyejuk istilahnya.
3: Oh iya.
5: Sebenarnya yang mengambil.
3: Tapi itu temannya hiburannya.
5: Iya.
3: Ya.
5: Yang mengambil dia hak impal larangan itu.
3: Oh impal.
5: Pariban korong pada bilang.
3: Ya pasti tahu lah ya Pariban ya.
5: Iya, iya. Anak laki-laki.
3: Dia lebih medan nih sebenarnya. Iya. lanjut tidak iya. boleh.
5: Jadi yang megang tadi kan impal yang iya. berhak kawin sebenarnya sama si perempuan tadi.
3: Mm-hmm.
5: Dia harus diberi
3: oh,
5: itu seperempat mahar mm-hmm. kalau dahulu.
3: Iya.
5: Tapi sekarang ini ada sekedar aja.
3: Lebih sederhana ya.
5: Lebih sederhana mm-hmm. supaya adat tak hilang lah.
3: Tak hilang. Itu ada berapa hempang yang harus dilewati oleh pengantin pria iya. nih
5: menuju ke dalam adat pesisir timur tadi, Sumatera Timur,
3: yeah.
5: dia dari mulai empang batang, empang pintu, empang kipas.
3: Oh, ada tiga tahapan ya. Tiga pintu.
5: Ya, kalau dia di Delhi, yeah. dia cukup empang pintu sama empang kipas.
3: Oh, lebih sederhana lagi.
5: Lebih sederhana.
3: Kalau pintunya banyak boleh juga ya.
5: Siap,
3: biasanya
5: siap.
3: Berapa tuh maksimal untuk penjaga pintu istilahnya lagi?
5: Duitnya,
3: yeah.
5: istilahnya penyejuknya ya. Maka kami di situ tidak apalah harus dipatok.
3: Iya, yeah, iya. Yeah.
5: Tanda
3: keikhlasan. Iya,
5: satu menunjukkan adat itu ada kalau dahulu. Jadi kalau misalnya yeah. kami buat juga tuh berbentuk uncang dia bukan
3: oh, apa. Oh, uncang ya, uncang. Betul.
5: Udah itu uang-uang logam nampaklah dia memang betul-betul macam emas kan?
3: Iya,
5: bahkan koin juga dia. Jadi kami bilang ini berdenting-berdenting juga terempas ke batang kayu, yeah. kuning-kuning juga entah emas entah batu. Jadi di situ yeah. juga harus nah. ya. Kalau seandainya dibilangnya kurang,
3: yeah.
5: kita jawab juga. Ini kan pantun nih, Bang.
3: Betul.
5: Tapi iya, pantun Melayu mungkin dengan pantun Jakarta ataupun apa sana.
3: Ada variasinya.
5: Kan kalau kita kan
3: ya.
5: Di sini empat baris ya.
3: Baris.
5: Satu itu empat baris.
3: Yeah.
5: Dua sampiran, dua isi.
3: Betul.
5: Mungkin kalau yang dari Betawi sana cukup dua baris saja.
3: Iya.
5: Yeah. Tapi kita misalnya jawabnya tadi. Mak minta dia tambah lagi katanya.
3: Saling berpantun, Bang.
2: Pantun-pantunan gitu ya. Jadinya oh,
3: betul.
2: Ya.
3: Iya, betul, Jo.
5: Kita bisa jawabnya gini.
3: Ini yang paling serunya nih.
5: Tinggi pohon bacang, buahnya lebat di ujung ranting.
3: Iya. Yeah.
5: Kalau tak cukup itu uncang, kirimkan aja nomor rekening. Jadi, kita jawab begitu.
3: Iya. Dan siap. Ini ada pertanyaan juga nih
2: sama dari Perbaungan. Bang Kiki, yeah. Bang Kiki dulu mungkin ya. Nanti disambung sama yang di Jakarta.
3: Betul. Dalam prosesi adat kan ada telangkai nih, Datu. Apakah telangkai itu ada belajarnya dulu atau ada pelatihannya dulu begitu di Melayu Deli sendiri?
2: Siap. Ini sama satu lagi yang di Jakarta boleh Bang Kiki sekalian ya.
3: Boleh sekalian.
2: Ini dari Mama Linda Idris di Ternate. Kalau untuk di sana, apakah khatam Al-Quran diwajibkan untuk pengantin perempuan dan laki-laki? Soalnya kalau di Ternate itu ada seperti itu juga. Nah, tapi jika pengantinnya sudah khatam sebelum menikah, jadi nggak perlu dihatamkan Al-Qurannya, cukup pengajiannya aja gitu. Gimana kalau di sana tuh?
3: Baik, pertanyaan pertama tadi terkait tentang pelatihan di hitam, apakah ada? Yang kedua, proses untuk khatam Quran ini seperti apa begitu?
5: Iya, baik. Saya sebagai telangkai dan sebagai pelestari adat, jadi kami juga misalnya di tanggal 17 Oktober nih, dan pas di Hari Kebudayaan Nasional, kami mengadakan pelatihan.
3: Iya.
5: Kami tidak lestarikan lah adat budaya Melayu ini kepada generasi-generasi muda.
3: Yeah.
5: Jadi ada kami latih. Dan kalau saya dulu memang ada juga belajar dapat orang tua-tua saya lah. Uak itu dulu ngajari gitu lah.
3: Iya. Nah, yang tadi yang pertanyaan dari Jakarta ini mengenai
2: Khatam Quran itu gimana
3: dilakukan oleh pengantin pria, calon pengantin pria juga, terus bagaimana prosesnya?
5: Ya, dalam pelaksanaan acara itu di pengantin wanita aja.
3: Iya. Oh,
5: tapi di pengantin apa itu ada juga mereka buat.
3: Iya, tidak tapi, masalah ya.
5: Tidak masalah.
3: Artinya bisa diperbolehkan Jo gitu.
2: Oke, nah kalau misalnya udah khatam Al-Qur'an apakah enggak usah diikutkan, cukup pengajiannya aja atau gimana? Soalnya di Ternate katanya gitu. Kalau sudah khatam jadi cukup pengajian tuh katanya Dato.
3: Iya. Nah, prosesinya apakah kalau misalnya calon pengantinnya ini sudah khatam duluan misalnya. Ini apakah hanya pengajian saja atau juga di situ dilibatkan juga di malam bayi?
5: Iya, sebenarnya ya dibaca kalau khatam Al-Qur'an itu kan dari mulai surat wadduha tuh ya.
3: Iya.
5: Nah, kalau udah dia udah memang udah khatam, ya boleh aja dibaca dari surat wadduha.
3: Ada masalah ya.
5: Masalah.
3: Artinya bisa diulangi lagi ya.
2: Iya, bisa okay, aja tuh ya Mamali Idris ya sudah terjawab ya.
3: Iya.
2: Dan Bang Kiki ini kayaknya sudah masuk menit 54 nih ya.
3: Betul.
2: Bukan ayo mau ngudahin, tapi karena waktu juga, karena kan pasti di sono juga ada acara lagi. Ada program lain lagi ya.
3: Iya, mungkin terakhir ya.
2: Mungkin
3: tadi kan
2: penutup.
3: Udah hempang beberapa hempang.
5: Ya.
3: Itu diakhiri dengan apa?
5: Hempang kipas.
3: Apakah misalnya terakhirnya itu apa namanya sih?
5: Marhaban
3: ya.
5: Iya.
3: Oke.
5: Okay. Ya biasanya setelah empang pintu masuklah dia ke empang
3: tepung kipas. Tawar dan terakhir.
5: Ya, empang kipas nanti selesai barulah nanti marhaban berkumandang.
3: Baik.
5: Habis marhaban tepung tawar. Habis tepung tawar ada lagi acara adat yaitu
3: adat lagi.
5: Makan nasi hadap-hadapan.
3: Nah, itu. Okay. Ya nanti kita bahas lagi mungkin di sesi berikutnya ya.
5: Boleh, boleh.
3: Karena terbatas waktu di siang hari ini untuk Dato Khairul Anwar boleh silakan closing statement aja sedikit aja mengenai bagaimana sih harapan supaya resa Melayu ini tetap lestari di Tanah Deli khususnya.
5: Ya alhamdulillah kalau diusuh kami juga melestarikan adat ini kepada mahasiswanya sastra Melayu, prodi sastra Melayu, kemudian di Majelis Adat Budaya Melayu saya juga getolnya mengajak untuk mengadakan satu macam workshop. Dan di Hitpam sendiri saya sebagai sekjen di situ mengadakan di Istana Maimun belakang kami tuh. Sekarang Istana Maimun tak bisa dipakai untuk mengadakan apa karena mau jadi cagar budaya. Yeah. Jadi kami di belakang makainya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dalam 17 Oktober ini Hari Kebudayaan Nasional. Insyaallah.
3: Nah ini kalau penutup telangkai harus ada pantunnya. Okay. Boleh silakan ya Dato.
5: Iya, baik. Tanam selasih tengah halaman mohon disiram petang dan pagi. Terima kasih kami ucapkan, saya ucapkan telah diberikan di TPRI, di RRI ini, alhamdulillah.
3: Iya.
5: Jadi bisa istilahnya memberikan masukan juga untuk kedepannya budaya Melayu ini, adat budaya Melayu.
3: Baik, terima okay, kasih siap. Demikian.
2: Terima kasih.
3: Dato. Untuk sesi acara hari ini. Iya,
2: terima kasih juga Bang
3: kita
2: Kiki.
3: Kita akan kembali ke Jakarta ya.
2: Silakan. Iya, terima kasih ya Bang Kiki dan juga Dato di hari ini untuk pemaparannya. Jadi kita lebih tahu lagi ya ternyata ada perbedaannya nih. Gitu. Dan juga fungsi-fungsi dari telangkai. Saya lagi terima kasih sehat-sehat juga buat Dato dan juga Bang Kiki. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
3: Assalamualaikum.
2: Ahoy.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Jakarta.

0: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
1: Bersaudara Raja Negeri Manusela sekaligus Wakil Ketua Latupati Seram Utara, Marxino Eala mengapresiasi perhatian Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa terhadap aspirasi masyarakat di kawasan Seram Utara, khususnya terkait persoalan tapal batas dan ruang hidup di sekitar kawasan Taman Nasional Manusela. Apresiasi tersebut disampaikan Marxino saat bertemu juru bicara pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, di kantor Gubernur Maluku pada 21 Agustus 2026. Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Urusan Pemerintah Desa Manusela, John Latumutuani, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah. Marxino mengatakan persoalan yang dihadapi masyarakat tidak hanya menyangkut satu negeri, tetapi sejumlah negeri dan dusun di Kecamatan Seram Utara. Aspirasi tersebut telah dihimpun melalui sejumlah pertemuan yang melibatkan pemerintah kecamatan, aparat keamanan, pemerintah negeri, serta perwakilan masyarakat. Menurutnya, langkah gubernur yang telah menindaklanjuti aspirasi masyarakat hingga ke kementerian menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap persoalan yang dihadapi warga. Ia berharap proses tersebut terus dikawal sehingga menghasilkan solusi yang memberikan kepastian bagi masyarakat. Marxino mengajak seluruh pihak menjaga komunikasi dan susunan tata kondusif selama proses penyelesaian berlangsung. Ia menegaskan masyarakat, pemerintah negeri, pemerintah daerah, DPRD hingga pemerintah pusat perlu bersama-sama mengawal proses tersebut agar solusi yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Seram Utara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: aku dapat.
1: Hi, habis ya.
2: Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: Deta herang kenapa hidup nih akan berjalan seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

Basudara kembalinya KM Sabuk Nusantara 104 melayani masyarakat Kecamatan Wetar Utara mendapat sambutan hangat dari sejumlah tokoh masyarakat setempat. Kapal perintis tersebut kembali sandar di pelabuhan Desa Erai pada Senin 17 Agustus 2026 bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia setelah sebelumnya sempat berhenti melayani kawasan tersebut. Kepala Desa Erai Lambertus Managa menyebut kembalinya KM Sabuk Nusantara 104 sebagai momentum bersejarah bagi masyarakat Wetar Utara, dan menurutnya kehadiran kembali kapal tersebut menjadi jawaban atas kerinduan warga terhadap akses transportasi laut yang selama ini menjadi urat nadi kehidupan masyarakat kepulauan. Menurutnya kehadiran kapal perintis akan memperkuat konektivitas antar pulau, memperlancar mobilitas warga serta distribusi logistik dan kebutuhan pokok. Dengan begitu, masyarakat Wetar Utara diharapkan tidak lagi menghadapi kesulitan yang berlarut-larut akibat keterbatasan akses transportasi laut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara dan kebanya, basudara masih tetap dengar katon di FM 90,1 MHz sampai dengan saat ini. Setelah tadi basudara ditemani oleh rekan Ita Tua Ita Wakano, selanjutnya basudara Beta Rain kembali temani basudara di hari ini Selasa tanggal 15 September tahun 2026. Nah basudara, jangan kemana-mana karena Beta akan hadirkan hiburan dan info-info menarik par temani basudara dan semua di kesempatan hari ini ya basudara, sore hari ini sampai di malam nanti basudara. Dan Beta Rain masih akan terus temani basudara dari jam 5 sore ini sampai nanti katong ada di jam 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Yang sudah Beta bilang, hiburan dan info-info menarik nanti akan Beta hadirkan partemani basudara. Jadi tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Masih tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara ketemu masih ada di acara Dangdut Nusantara yang masih akan terus kita hadirkan pertemani Mbak Sudara semua sampai nanti ketemu ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Hiburan lagu-lagu dangdut Nusantara dari berbagai daerah, ada juga hiburan lagu-lagu dangdut Ambon, masih akan terus kita hadirkan pertemani Mbak Sudara sampai di jam 7 atau pukul 19 nanti. Selamat sore dulu beta ucapkan per Mbak Sudara yang ada dengar keton di program 4 RRI Ambon. Semoga Mbak Sudara semua terhibur dengan apa yang beta hadirkan saat ini. Jangan kemana-mana Mbak Sudara, tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

buat saudara semua. Don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit buat saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

0: Metro Ampas, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Mbak Saudara, sertifikat halal menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam mengembangkan usahanya. Kepemilikan sertifikat halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dipasarkan. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya, BPJPH Abdul Karim Kelrey SE, Anto bilang, sertifikat halal penting dimiliki pelaku UMKM sebagai bentuk jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi ketentuan kehalalan. Hal tersebut disampaikan dalam dialog UMKM Bicara di Pro 1 RRI Ambon pada hari Senin 14 September 2026 kemarin. Menurut Abdul Karim, sertifikat halal dapat menjadi nilai tambah bagi produk UMKM di tengah persaingan usaha yang semakin ketat. Anto juga jelaskan, sertifikat halal juga dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM. Anto berharap semakin banyak pelaku UMKM di Maluku, khususnya di Kota Ambon, yang menyadari pentingnya sertifikat halal dan segera mengurusnya. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan kepastian kepada konsumen sekaligus membantu UMKM membangun usaha yang lebih profesional dan berkelanjutan. Melalui kepemilikan sertifikat halal, pelaku UMKM tidak hanya memenuhi aspek jaminan produk halal, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen dan memperkuat citra produk lokal. Karena itu, kolaborasi antar pemerintah, BPJPH, pendamping halal, dan pelaku UMKM dinilai penting untuk membangun ekosistem halal dari hulu hingga hilir di Maluku.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih ada di acara Dangdut Nusantara Basudara yang beta hadirkan partemani Basudara semua sampai nanti katon ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nah, jangan kemana-mana Basudara, semoga apa yang beta hadirkan ini bisa bikin Basudara lebih semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Basudara di saat sore hari ini.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi leh Ade. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardon, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Eh, Ali tahu gak sih yang tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Mbak Sudara, upaya memperkuat pembinaan kepribadian bagi warga binaan terus dilakukan Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Masohi. Berdasarkan hasil evaluasi kemampuan dasar yang dilakukan, terdapat 3 warga binaan yang masih membutuhkan pendampingan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Kondisi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pemanfaatan perpustakaan Manusia Labrain sebagai ruang pembelajaran dengan melibatkan peserta magang untuk memberikan pendampingan secara bertahap pada hari Selasa 15 September 2026 hari ini. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memberikan akses pembelajaran dasar bagi warga binaan yang sebelumnya belum memperoleh kesempatan pendidikan secara optimal. Pada tahap awal, peserta magang memberikan pembelajaran secara bertahap dengan mengenalkan huruf abjad, pelafalan, serta angka sederhana. Pendekatan dilakukan secara perlahan dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta agar proses belajar dapat berlangsung nyaman dan efektif. Kepala Rutan Kelas 2B Masohi Idris Kilkoda Anto mengapresiasi inisiatif peserta magang yang turut mendukung pelaksanaan pembinaan melalui kegiatan literasi. Menurut Antua, pemanfaatan fasilitas perpustakaan tidak hanya sebatas menyediakan bahan bacaan, tetapi juga dapat menjadi ruang belajar yang mendukung peningkatan kemampuan dan keterampilan warga binaan. Salah satu peserta magang, Ingrid Letpati, mengatakan pembelajaran pada tahap awal lebih diarahkan untuk membangun kenyamanan dan kepercayaan diri warga binaan dalam mengikuti proses belajar. Antusiasme juga terlihat dari warga binaan yang mengikuti kegiatan tersebut. Salah seorang warga binaan berinisial YM mengaku senang mendapat kesempatan untuk kembali belajar kemampuan dasar membaca dan berhitung. Rutan Masohi berharap kegiatan pembelajaran dasar tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan. Selain meningkatkan kemampuan literasi warga binaan, kegiatan ini diharapkan menjadi bagian dari pembinaan yang membantu mereka lebih percaya diri dan memiliki bekal untuk kembali beraktivitas di tengah masyarakat. Demikian news hari ini, sampai jumpa di news esok pagi jam 6 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dan kebanyakan Pak Sudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Sudara, katong ada lagi di acara selanjutnya. Ada Pustaka Maluku yang beta hadirkan pertemani Pak Sudara sampai nanti katong ada di jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Nah, Pak Sudara jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Maluku terkenal karena keindahan alamnya yang unik serta kulinernya yang sungguh menarik untuk dicoba. Selain terpesona pada keindahan alam Maluku, wilayah di timur Indonesia ini juga memiliki budaya khas yang mungkin tidak ada di daerah lainnya di Nusantara. Tahuri misalnya. Tahuri merupakan alat musik berbahan dasar kerang atau kulit bia, hasil laut yang cukup terkenal di Maluku. Awalnya, kulit bia hanya dijadikan sebagai kerajinan tangan. Tapi atas gagasan dari Letkol G. Latumahina, gubernur keempat di Maluku saat itu, kulit bia dibuat beralih fungsi dari sekedar hiasan menjadi alat musik yang endemik dari Maluku. Ide Letkol Latumahina disambut baik oleh Domingus Paulus Horhoru, seorang pemimpin orkes suling. Mereka berdua menyadari bahwa tahuri bisa menjadi alat musik yang menggambarkan jati diri Maluku. Maka, dimulailah pencarian kulit bia hingga ke Somlaki, Dobo, Aru, dan Banda. Kulit bia yang sudah didapat, kemudian siap dijadikan alat musik oleh masyarakat sekitar. Proses pembuatan alat musik itu terbilang sederhana dan sangat alami. Cukup dengan melubangi kulit bia, maka nada akan keluar ketika ditiup. Semakin kecil ukuran kulit bia, maka suara yang dihasilkan akan semakin nyaring. Ukuran lubang juga sangat mempengaruhi suara yang dihasilkan oleh tahuri. Namun, untuk memastikan bahwa tahuri telah memiliki nada yang pas, harus dicoba beberapa kali terlebih dahulu. Biasanya, untuk menemukan nada dasar, suara tahuri akan didampingi dengan alat musik lain seperti suling. Tahuri pada awalnya dipakai di negeri-negeri adat dan tahuri ini dulunya diberi nama huper. Dulunya, tahuri ini ketika ditiup di suatu gunung, maka akan terdengar suara balasan yang sama dari beberapa gunung di sebelahnya.
1: Tahuri itu yang dibilang tahuri dulu dibilang uper. Ya, mungkin ada di kampung-kampung lain istilahnya lain atau musik fu itu biasa tahu, mereka cuma tahu uper. Nah, uper ini waktu Panglima Latumahina dulu almarhum naik di negeri Tua Hutumuri, lalu orang tua-tua Hutumuri bikin sajian, taruh sajian untuk orang tua-tua yang almarhum yang sudah meninggal, lalu salah seorang namanya Bapak Jowo tiup uper. Nah, waktu tiup ada balasan dari lima gunung yang itu dulu orang tua Hutumuri punya tempat tinggal berbeda-beda. Lalu terakhirnya nada yang terendah digabung dengan pipa bunyi, tutup buang bunyi, lalu uper berbunyi. Nah, Bapak Latumahina bilang, Onggo, beta pembapa nama Domingus, almarhum. Onggo, itu Onggo dong selalu orang di gunung-gunung yang itu, di empat gunung tuh, untuk dorang tiup uper. Dan Papa bilang, tidak, Pak. Itu orang halus, orang yang sudah meninggal. Kok bunyinya berbeda-beda? Ada yang nyaring, ada yang menengah, ada yang terendah, dan tutup buang tadi itu yang last day. Lalu Papa bilang, kalau yang dari yang terendah tuh, yang dari dan tutup buang nanti, Pak, itu dari ketumpung gunung, gunungnya nama Nusrumang. Ya, lalu Bapak Latumahina bilang, perpapa, Onggo, ketum bikin musik tradisional asli Maluku. Lalu Papa bilang, susah, Pak, kulit bianya yang susah. Kulit bia susah. Lalu Papa Latumahina bilang, saya yang tanggung. Nah, beliau pesan dari Tenggara 25 karung kadu itu. Lalu bahwa masuk di Ambon, di pelabuhan Keterang dari Hutumuri yang diangkatkan dari pelabuhan Ambon, bawa ke Bapak Latumaina punya rumah. Lalu Papa saya bersama anak-anak Hutumuri, termasuk saya waktu itu ikut di Bapak Latumaina punya rumah. Lalu mulai lubang, ya Papa taruh tanda. Lalu kakak-kakak itu dong mulai lubang. Jadi beta cuma dan limar bundar untuk bikin bundar lubangnya saja itu.
0: Kahuri sendiri sudah ada dari tahun 1958 yang dipakai di setiap negeri, khususnya di Baileo, untuk memanggil para datuk-datuk ketika akan mengadakan pertemuan di dalam negeri. Kahuri dari Maluku juga pernah dipakai di Jakarta tahun 1963 pada saat acara pembukaan Ganevo.
1: Tahun 58 waktu itu, saya ingat saya. Tahun 58 saya sudah kelar. Lalu keturang latihan Bapak Latumaina mau semua orang Timur nih yang latihan, bukan Hutumuri saja. Lalu ambil dari Hutumuri yang terbanyak waktu itu. Lutung 3 orang, Lehari 3 orang, Ugrila 3 orang, Kilan 3 orang, ada yang 5 orang. Hatalai siap dengan biola oleh Kacih Hayanusa. Sedang Amahusu, kita lupa nama, yang siap tifa dan tutup buang kayu. Nah, lalu orang latihan di Bapak Latumaina punya rumah di Jalan Naika Soya itu. Itu di situ, untuk dulu tinggal situ. Latihannya di situ. Tahun 62 masuk ke 63, itu orang pergi di Jakarta pembukaan Ganevo Istora Senayan dengan nama Bela Nyong dari Ambon, dari Maluku. Itu saya sudah pulang itu. Lalu kulit bianya waktu itu waktu ombak, jadi saya bisa bawa pulang ke Hutumuri, titip di Amosu. Lalu ambil pulang di Hutumuri selama 1 tahun lebih. Akan tidak kulit bianya tidak berkembang di Amosu. Lalu Bapak Latumaina bilang, "Onggo, segera ambil kulit bia dari Amosu pulang ke Hutumuri, karena itu bisa dapat dari gunung, dari negeri tua Hutumuri." Ketum bawa pulang, lalu bisa Papa mulai pimpin, Pak. Papa pimpin sampai tahun 78 baru bisa pimpin sampai sekarang, Pak. Kalau dulu kulit bia itu dipakai dulu di sini untuk bunyi lonceng gereja, dipakai bunyinya berapa kali, untuk orang mati berapa kali. Kalau untuk perang itu juga berapa kali ada tanda-tandanya dari kulit bia, baru tifa jalan. Biasa untuk masyarakat. Cuma pakai satu buah saya di Baleu, tiupnya di Baleu, begitu. Pakai pertemuan pakai itu upir kan. Tanda berapa kali? Oh, ini ketua rapat di Baleu, musyawarah di Baleu. Sesudah tahun 65, beta berangkat ke Seram untuk cari tahu kulit bia ini nama apa, karena dia bawa dari laut. Nah, beta sampai di Seram dengan bersama Huaulu antar beta. Huaulu antar. Baru beta tidur di dalam liang kulit bia ini. Jadi beta sentaukan pun nama. Lalu beta sudah pulang, turun dari gunung pagi hari, beta tanya per Huaulu, itu turun tidur tadi di situ, itu kulit bia. Lalu, iya, itu bukan kulit bia, Tuahuri. Itu Tuahuri. Lalu beta bawakan turun sampai di sini, beta ganti yang ketumpu nama Pelanyong kayak ini nih dengan musik kulit bia dari Hutumuri diganti dengan Tuahuri sampai sekarang, Pak.
0: Tuahuri saat ini tidak hanya dipakai untuk acara-acara adat di dalam negeri. Saat ini, Tuahuri juga sudah dipakai untuk melatih generasi muda membawakan lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu daerah, dan juga lagu-lagu rohani. Sebagai upaya pelestarian, Tuahuri pun dimainkan bersama orkestra dengan beberapa alat musik khas Maluku lainnya serta instrumen modern. Pemain orkestra biasanya melibatkan generasi muda agar kehadiran tahuri terus terjaga.

Mbah Sudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik tifa, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong saya mau kenal di budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat Mbah Sudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Morela merupakan nama dari sebuah desa yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Walaupun sudah berada dalam wilayah administratif Kabupaten Maluku Tengah, namun desa ini masih berada dalam satu pulau Ambon. Sehingga untuk menuju desa ini, wisatawan dapat dengan mudah tanpa perlu menyeberang laut menggunakan kapal feri atau kapal cepat. Hanya cukup dengan kendaraan, maka Anda dapat sampai di desa ini dengan memakan waktu kurang lebih 60 sampai 90 menit dari pusat kota Ambon. Desa Morela dan Mamala terkenal dengan kearifan lokalnya, yaitu acara tradisi pukul sapu yang rutin diadakan setiap tahun, yaitu 7 Sawal atau 7 hari setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, Desa Morela terkenal dengan produksi jus palahnya. Jus pala Morela diproduksi oleh KUD Thomas Siwa di bawah pimpinan Bapak Yasin Sialana. Beliau berhasil mengembangkan daging buah pala yang selama ini dibuang menjadi limbah. Buah pala memiliki nilai jual tinggi pada bagian bijinya, sehingga selama ini masyarakat di Desa Morela yang sebagian bermata pencarian petani pala membuang daging pala yang mereka panen. Namun setelah diadakan berbagai eksperimen penelitian, sebagaimana dituturkan Raja Negeri Morela, Bapak Yasin Sialana, melalui KUD Thomas Siwa.
1: Komoditi pala di sana juga tanamannya banyak. Akhirnya daripada biji yang dia kumpuli itu ketong ambil, sementara kulit daging itu dibuang.
2: Akhirnya ada pemikiran bagaimana memanfaatkan itu
1: buah kulit pala itu sendiri. Pada waktu awal itu ada satu kegiatan nasional itu OCF. Dia membimbing masyarakat di sana bagaimana membuat jus pala itu sendiri. Dan itu baru, jadi kelompok-kelompok itu dihimpun dalam satu wadah koperasi. Kelompok ini mengolah kulit pala tadi, terus dijadikan minuman, baru ditampung di koperasi. Nanti koperasi yang pemasarannya. Dan sekarang ini sampai sudah masuk ke mall, malah tamu-tamu sering diberi kenang-kenangan oleh-oleh untuk pulang. Terkadang setelah orang luar dari Maluku yang merasakan jus pala itu, dengan khasiatnya pada labelnya, salah satu yang paling nampak itu ketika usai minum itu, badan ini rasa hangat. Nah, itu yang membuat orang agak-agak tertarik dalam waktu sesegera.

0: Desa Morella yang letak di pesisir pantai ini memiliki objek wisata yang cukup indah dan mampu memanjakan mata wisatawan yang berkunjung. Mendengar nama lubang buaya memang cukup mengerikan, karena akan terbesit dalam pikiran kita akan adanya binatang reptilia yang cukup berbahaya. Namun tidak usah takut, karena dipastikan tidak akan ada buaya di sana. Nama pantai Lubang Buaya diambil konon menurut masyarakat sekitar di daerah pantai tersebut. Hidup seekor buaya putih di dalam lubang karnah di tepi pantai, sehingga masyarakat sekitar menamakan daerah tersebut sebagai pantai Lubang Buaya.
1: Misalnya yang paling tren sekarang Lubang Buaya, karena mungkin dari namanya saja ini agak mempengaruhi, karena ketika orang bilang Lubang Buaya, orang ingat peristiwa dulu, dan itu cuma ada di Jawa. Kok di Maluku ada lubang buaya lagi? Begini Pak Saudara sama, jangan dong berpikir bahwa lubang buaya itu pasti ada buaya. Tidak seperti itu Saudara. Kenapa? Itu konon tutur sejarah, memang ada dari Mataram, penyiar agama, itu dia datang ke Jazirah Leh itu, dia menunggangi buaya putih. Ketika dia sampai di situ, dia lihat di darat itu ada asap. Kalau ada asap, dianggap itu ada pemukiman. Makanya kendaraannya dititip di situ sementara, terus dia ke darat cari asap tadi itu yang ada pemukiman, karena dia dalam rangka penyebaran agama. Kendaraan buaya putih ini ditinggalkan di situ. Nah, lama-kelamaan buaya ini kan bagaimanapun juga dia mesti bikin dia pun tempat berlindung. Disitulah dia mulai bikin lubang terowongan gua yang besar, nah, untuk dia pun tempat berlindung. Namanya juga buaya, manusia pada waktunya akan musnah, katakan mati. Jadi buaya itu pun juga sudah mati, sehingga tinggal saja nama. Jadi diberi nama itu memang lubang buaya, dan itu bisa dibuktikan lubangnya itu ada. Itu orang cerita, orang bilang kata Tanjung Setan itu banyak setannya, padahal sebenarnya seng. Itu dulu hubungannya dengan Benteng Kapaha. Benteng Kapaha ini yang makam pahlawan Kapaha. Beta dulu sekolah di sini waktu SMP itu, makam pahlawan itu Kapaha. Tapi baru tahun-tahun kemarin ditukar Kapaha. Sebenarnya Kapaha itu juga ambil nama dari benteng di Kapaha itu. Cuma setelah ditelusuri, cetakan di makam pahlawan itu kurang lengkap, sehingga diperbetulkan dan sekarang sudah Kapaha. Kapaha itu diambil dari benteng punyanya orang Morella dengan kapitangnya Telo Kabeh.

0: Keindahan Pantai Lubang Buaya memang belum terlalu banyak didengar oleh wisatawan untuk masyarakat Kota Ambon sendiri. Namun masih banyak yang belum mengetahui keberadaan pantai ini. Atas inisiatif masyarakat Negeri Morela, maka ditatalah lokasi ini dengan peralatan seadanya agar layak dikunjungi sebagai salah satu objek wisata unggulan di Provinsi Maluku.
1: Bahwa ada beberapa titik di sana, misalnya Hai Sihu, Tan Buaya, Nitang Hahai, terus ada satu lokasi lagi itu disebut Hatunusa, Waimala. Arti menurut versi adat, semua itu ada. Cuma yang sekarang ini ketong sementara benahi akang dari pemerintah negeri. Pemerintah negeri dengan sendiri negeri sekarang ini sementara menggodok aturan-aturan untuk daerah-daerah wisata ini. Adapun bantuan yang masuk dari pemerintah provinsi maupun kabupaten sudah mulai, karena dilihat bahwa prospek wilayah ini memungkinkan untuk bisa dikembangkan. Sehingga dorong mulai masuk dengan sentuhan-sentuhan. Lalu yang paling beta rasa sedikit bangga itu, ke orang bilang kebun, itu berarti ketong bikin kebun pala, kebun cengkeh, kebun kas. Agak unik, itu di Morela itu ada kebun kima, biagaru itu dibikin kebun di Morela itu. Dalam luasan 1 hektar dengan kedalaman air mulai dari 1 meter sampai dengan 5 meter, sekitar itu diambil kima-kima biagaru-biagaru lokal, dibudidayakan. Ini juga satu kebanggaan perketong dan ketong orang Maluku pada umumnya. Kenapa? Ketika ini dia bisa ketorang kembangkan dia dengan baik, dengan sesuai dengan aturan, ini peluang kepada ketumpung adik-adik, ketumpung anak-anak mahasiswa. Mungkin bisa bikin penelitian dan apa sebagainya. Kemudian ini juga merupakan wisata. Tinggal ketorang ikat dia dengan atna supaya terjaga dengan baik.

0: Pantai Lubang Buaya hingga saat ini terus didatangi oleh wisatawan yang ingin melihat keindahan bawah laut berupa terumbu karang dan ikan-ikan hias berwarna-warni seperti ikan Nemo, ikan giru, dan lain-lain. Sehingga Pantai Lubang Buaya sering dijadikan lokasi diving oleh wisatawan yang berkunjung ke sana. Akhirnya, saya Udin Sanaki ucapkan terima kasih atas kebersamaan.
1: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Dan kibanya Basudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, hiburan tadi menutup jumpa katong di acara Pustaka Maluku yang sudah kita hadirkan partemani Basudara di kesempatan malam hari ini ya. Nah, selanjutnya katong akan ada di drama legenda yang kita hadirkan partemani Basudara sampai di jam 8.15 waktu Indonesia Timur. Setelah itu dari jam 8.15 sampai di jam 9 katong akan ada di acara Walang Pro 4. Oke, Basudara di saat ini katong di drama legenda ya Basudara, dan di drama legenda ini beta hadirkan satu cerita rakyat yang sudah beta siapkan partemani Basudara di kesempatan malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Sebuah drama. Legenda Telaga Bidadari ini berasal dari Desa Pematang Gadung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Para pendukung cerita, Datu Awang diperankan oleh Aditya, Putri Bungsu diperankan oleh Vera Arifin, Putri Sulung diperankan oleh Puput Suhardi, Kumala Sari diperankan oleh Helda, Panca diperankan oleh Heri Purwanto, dan Kenanga diperankan oleh Yuni. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya, ilustrasi musik Lutfi Saukani, sutradara Ronald Rifki Haris, produser acara Hairil Anwar, produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4 RRI Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Benarkah yang aku lihat ini? Ada 7 gadis yang semuanya cantik. Bidadarikah mereka? Oh, penguasa jagat alam semesta. Betulkah yang aku lihat ini? Atau ini hanya hayalanku saja ya? Tapi apa yang aku lihat ini sungguh benar. Tidak pernah selama hidupku melihat gadis-gadis cantik mereka. Mungkinkah mereka perwujudan dari bidadari? Jika benar, kalau mereka adalah bidadari yang turun dari langit, aku ingin sekali mengambil selendang berwarna merah ini sebagai kenang-kenangan bahwa aku pernah bertemu bidadari. Wangi sekali bau selendang ini.
1: Kak, sepertinya ada manusia yang sedang mengintip kita.
2: Iya, adik bungsu. Firasatku juga begitu.
1: Aku takut, Kak. Bagaimana kalau kita pergi saja dari telaga ini?
2: Betul, adikku. Sebaiknya kita semua bersama saudara-saudara kita yang lain segera kembali ke kayangan. Karena kalau sampai ada manusia yang bisa melihat kita sedang mandi di sini, itu pertanda tidak baik dong untuk kita.
1: Iya, Kak Sulung. Ayo kita keluar dari telaga ini. Kak, bagaimana ini? Selendangku untuk terbang hilang. Tadi diletakkan tepat di sisi selendangmu ini.
2: Betulkah itu?
1: Betul, Kak.
2: Maaf, adik bungsu. Kami semua tidak bisa berlama-lama menunggumu di sini. Karena pelangi sudah mulai meredup. Pertanda tangga kita untuk naik ke atas kayangan akan mulai menghilang. Jika itu terjadi, berarti kita semua tidak bisa kembali ke atas kayangan dong. Dengan sangat terpaksa, kami semua harus meninggalkanmu di sini, adik bungsu.
1: Jadi aku harus tinggal di sini ya, Kak? Tidak, kalian jangan tinggalkan aku. Bagaimana dengan nasibku nanti, Kak?
2: Sekali lagi, maafkan kami, adik bungsu. Kami sangat terpaksa meninggalkanmu di tepi telaga ini. Dan jika nanti engkau temukan kembali selendangmu, segeralah kembali bersama kami di kayangan ya.
1: Betapa malang nasibnya aku, Kak. Saudara-saudaraku semua telah pergi meninggalkanku. Sekarang aku hanya sendiri sebatang kara di dunia yang bukan duniaku ini. Wahai yang maha agung, berikan aku petunjukmu.
0: Sedang apa kamu di sini sendirian?
1: Siapa kamu?
0: Aku Datuk Awang Sukma. Kalau boleh aku bertanya, siapa kamu? Dan kenapa kamu sendiri di tepi telaga ini?
1: Aku putri bungsu. Sebenarnya aku tidak tinggal sendirian di sini. Tetapi
0: kenapa?
1: Tetapi saudara-saudaraku telah meninggalkan pulang terlebih dahulu.
0: Oh, jadi kamu tersesat ya?
1: Iya.
0: Kalau kamu tidak keberatan, maukah kamu ikut denganku ke rumah? Mungkin sambil menunggu saudara-saudaramu nanti datang untuk menjemputmu.
1: Baiklah, terima kasih.
3: Hari demi hari telah berlalu. Putri bungsu akhirnya menikah dengan Datuk Awang dan mereka dikaruniai seorang anak yang mereka beri nama Kumalasari.

0: Iya, ada apa anakku?
1: Bolehkah aku bertanya?
0: Kamu ingin bertanya apa anakku? Silakan, nanti ibu akan menjawabnya.
1: Begini, Bu. Kalau rumah ini ayah yang membuatnya, bagaimana dengan langit dan awan itu? Siapa yang membuatnya, Bu?
0: Oh, itu. Baik, ibu akan menjawabnya. Langit dan awan itu yang membuat atau menciptakannya adalah Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Oh, begitu ya, Bu?
0: Iya.
1: Terus, apakah langit itu ada yang menghuninya? Seperti kita di bumi ini, Bu?
0: Ada, anakku.
1: Siapa mereka itu, Bu?
0: Mereka adalah bidadari dan bidadara.
1: Siapa itu bidadari dan bidadara itu, Bu?
0: Bidadari itu adalah wanita yang cantik jelita. Dan sedangkan bidadara adalah pria yang sangat gagah perkasa.
1: Kalau begitu, sama dong dengan ibu yang cantik jelita dan ayah yang gagah perkasa.
2: Begitu juga denganmu, anakku Kumala. Kamu juga cantik jelita, persis seperti ibumu.
1: Benarkah itu, ayah?
3: Lihat mereka itu, Kenanga. Selain mapan, mereka sangat berbahagia sekali hidupnya. Suaminya gagah dan tampan, serasi dengan istrinya yang cantik jelita. Begitu juga dengan anak gadis kecil itu, cantik sekali. Mirip, mirip sekali dengan ibunya.
4: Kamu ini, Panca, seperti tidak tahu saja. Itu kan keluarga Datuk Awang Sukma. Beliau kan pemimpin dusun ini. Siapa yang tidak mengenal mereka? Seluruh dusun ini pasti mengenalnya. Selain yang kamu sebutkan tadi, Datuk Awang Sukma itu terkenal sakti mandraguna yang bisa menangkap rusa di hutan tanpa harus menggunakan senjata tombak atau panah. Dan menurut mereka yang pernah melihat Datuk Awang berburu di hutan, ia melakukannya hanya dengan cara berlari dan menangkap rusa dengan kedua belah tangannya.
3: Benar, Kenanga. Aku juga pernah mendengar cerita itu dari penduduk dusun kita ini.
4: Beruntung sekali kehidupan mereka, ya.
3: Iya, betul. Betul sekali, Kenanga. Karena tidak semua manusia yang memiliki kesaktian seperti Datuk Awang Sukma itu.
5: Hingga pada suatu hari, terjadi sesuatu yang menjadi takdir mereka.
0: Sedang apa induk ayam itu? Sedari tadi di situ. Sepertinya ada sesuatu yang ia temukan. Dan kenapa juga dengan ayam jantan hitam itu selalu mengais-ngaiskan kaki ke tanah? Benda apakah ini? Hah? Bukankah ini selendang milikku? Mungkinkah ini sengaja perbuatan suamiku, Awang Datuk, yang sengaja mengubur selendangku di samping rumah ini? Berarti ketika kami mandi di telaga itu, ialah yang mencuri selendang milikku. Oh Tuhan, penguasa jagat alam semesta, terima kasih Engkau telah memberikan petunjuk jalan untukku pulang ke negeri asalku. Tapi jika aku harus pulang ke negeri asalku, bagaimana dengan suami dan anakku? Kasihan mereka. Mereka berdua sangat sayang kepadaku. Sedang takdirku bukan hidup di bumi ini.
1: Kenapa ibu nampak bersedih? Ada apa, Bu?
0: Anakku, maafkan ibumu, nak. Aku harus meninggalkanmu beserta ayahmu.
1: Hah? Kenapa ibu harus meninggalkan kami? Aku tidak mau, Bu.
6: Aku tidak mau kalau harus berpisah dengan ibu. Kami sangat sayang pada ibu.
2: Hei, Kumala, lihat. Ayah membawakanmu seekor kelinci lucu untukmu, Kumala. Coba lihat, Kumala.
6: Ayah. Ibu, ayah.
2: Kumala, kenapa dengan ibumu, nak? Itu ibumu baik-baik saja. Kenapa kamu menangis?
6: Ibu mau meninggalkan kita, ayah. Ibu mau meninggalkan kita, ayah.
2: Ibu akan meninggalkan kita. Benarkah itu, istriku?
0: Iya, benar, suamiku tercinta. Maafkan aku. Walau berat hatiku, aku terpaksa harus meninggalkan kalian. Karena selendang milikku telah aku temukan. Dan aku harus segera kembali ke kayangan untuk menemui saudara-saudaraku di sana.
2: Istriku, maafkan juga aku yang telah mencuri selendang milikmu. Karena perbuatan aku itulah membuat kamu harus tinggal di bumi ini. Istriku, sekali lagi maafkan aku. Maafkan aku, istriku.
0: Tidak mengapa, suamiku. Hal itu sudah aku maafkan. Nampaknya aku sudah tidak bisa berlama-lama lagi. Karena sebentar lagi hujan akan turun. Dan berarti aku akan segera terbang ke atas langit dengan selendangku.
6: Ibu, jangan tinggalkan kami, ibu.
0: Jangan menangis, anakku. Ibu akan selalu melihat dan mengawasimu dari atas sana. Jadilah anak yang baik dan menurutlah dengan ayahmu.
6: Iya, ibu.
0: Suamiku, Datuk Awang Sukma. Selamat tinggal. Jagalah baik-baik anak kita.
6: Ibu, ibu.
2: Selamat jalan, istriku. Kamu selamanya akan selalu ada di hati kami.

Konon, Datu Awang Sukma bersumpah dan melarang anak keturunannya memelihara ayam hitam yang dianggap membawa malapetaka. Sampai sekarang, penduduk desa Pematang Gadung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, mematuhi larangan itu. Sahabat budaya, demikian tadi persembahan drama mini legenda dengan judul Telaga Bidadari, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Banjarmasin, karya dan sutradara Ronald Rifki Haris. Legenda Telaga Bidadari ini mengajarkan kita, jika kita menginginkan sesuatu, hendaknya dengan cara yang halal. Kita tidak boleh mencuri, merampok harta milik orang lain, karena sewaktu-waktu dapat menjadi batu sandungan dalam meraih cita-cita. Kita pun tidak boleh menyimpan perbuatan busuk, karena suatu saat akan ketahuan juga. Terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai jumpa.

0: 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bah Saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta senang lihat itu lai. Tapi tahu kah sing, pariwisata tuh bisa maju kalau kato masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, kato mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas ketong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo kak saudara, mari ketong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.
3: Masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katong ada di acara Walang Proa 4 yang beta hadirkan pertemani bahas saudara semua sampai nanti ketong ada di jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nah bahas saudara jangan kemana-mana, tetap dengar ketong di Proa 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Bah saudara, jangka tong lihat orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat bah saudara, disabilitas bukan penghalang terjadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama bah saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka bagi semua orang.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik tifa, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang su turun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, ketong ada di acara selanjutnya Matawana Pro 4 yang beta hadirkan pertemani Mbak Saudara dari saat ini sampai nanti. Ketong ada di jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Nah Mbak Saudara, yang mau gabung dengan ketong lewat jalur WA, Mbak Saudara bisa kirim pesan ke 0813-5624-5887. Untuk jalur WA cuma bisa kirim pesan ya Mbak Saudara. Lalu untuk yang mau gabung yang katong line telepon 311-544 beta buka Mbak Saudara dari saat ini ya sampai di jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Oke Mbak Saudara, silakan yang mau gabung beta tunggu Mbak Saudara dari saat ini, silakan.

suara yang gabung Mbak Sudara. Beta sapa dulu penelpon pertama. Matawana Pro 4. Waduh, tak putus. Oke, sekali lagi yang mau gabung line telepon 3115444 masih tetap beta buka. Pertunggu Mbak Sudara don di kesempatan malam hari ini.

Oke, Pak Saudara, kalau belum ada yang gabung di malam hari ini, beta hadirkan dulu beberapa donci yang sudah beta siapkan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, Pak Saudara. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Shirley, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang liatannya dong main benteng di lapangan.
0: Lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ale, tapi Bita lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional
1: kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katong di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

0: Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, atau masih di Matawana Pro 4 yang kita hadirkan, partemani Mbak Sudara di kesempatan malam hari ini ya. Nah, yang mau gabung dengan keton, masih tetap nih Mbak Sudara, line telepon 311-544, beta buka, partunggu Mbak Sudara dong, gabung dengan keton di malam hari ini. Silakan Mbak Sudara. Suara yang gabung beta sapa dulu Mbak Sudara, Matawana Pro 4, selamat malam.
1: Matawana, Adam Rain, selamat malam.
0: Orang Suli kah?
1: Iya, Bu Rain.
0: Fabio di Suli, nyong kabar bagaimana nih?
1: Kabar baik-baik.
0: Ada bikin apa tuh?
1: Ada baru selesai makan nasi kuning saja nih.
0: Wih, asik eh.
1: Ya barangnya kakak ada ipar ulang tahun hari ini.
0: Oh siap kakak, siap. Itu kakak pengucapan selamat ulang tahun par ada ipar ya.
1: Siap Murai.
0: Oke, Fabio malam ini mau request siapa nih?
1: Cuma Ale sendiri ya Bang Rain.
0: Cuma Ale sendiri.
1: Ya, cek situ ya.
0: Oke.
1: Murin yang di awal-awal siapa yang sudah gabung ya?
0: Ini tadi sesi pertama kita buka tapi belum ada yang gabung, makanya kita putar lonci dulu.
1: Oh iya. Oke, kita salam ya Murin.
0: Boleh, silakan.
1: Oke, buat Caca Ayu, selamat malam Caca. Berkat selalu. Bung Dewa Hujan dulu, selamat malam Bung Dewa. Berkat selalu. Om Deden, tengah-tengah selamat malam.
0: Iya.
1: Kaki Pak Marcel di Solo juga selamat malam.
0: Siap.
1: Kita ke Ancis, sangat tinggi. Linda di Larangan dari selamat diberkati. Kakak Rere Pasteng, Mama di Pasok Prancis juga diberkati. Om Stacy di Hasbet. Pak Junaidi di Kebun Cengkir juga selamat diberkati. Kakak Inga Karvan, Kakak Eva Waikaung, sama diberkati. Bu Suharti Dayat di Talake, Kakak Eva juga di Talake, Atik Ternate, sama diberkati. Mr. Gatuk, Gabung Tony di Puncak Tuni, sama diberkati selalu. Ada Inja di Bengkes dan keluarganya, sama diberkati. Ada Oni juga di Kamal, juga selamat malam diberkati selalu. Ibu Popi di Skip, Om Jepri, Yahuru, selamat malam juga diberkati selalu. Pina, dan pacarnya yang tercinta di Kebun Jeruk Jakarta selamat diberkati. Ibu Wiga di Bung Sobo juga selamat malam diberkati selalu. Ada juga yang di Manado, Bunda El, salam sehat semuanya, Mama Sika juga, Wulandari juga, dan nona-nona semua yang ada di sana, Bunaken, Kepulauan Bunaken. Ibu Ariati, Nona Ariati sama Nona Ellen, selamat malam semuanya, diberkati selalu. Dan semua-semua aja yang mungkin tidak sempat disebutkan.
0: Oke.
1: Namanya, selamat malam, salam sehat semuanya.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih Bu Rain. Di sebelah siapa yang menyiar ya?
0: Kalau di sebelah, Kadea yang dinas.
1: Oh ya udah, terima kasih
0: Bu Rain. Thank you.

0: Oke, di belakang Fabio, siapa yang mau gabung? Masih tetap nih line telepon 311-544 kita buka, silakan. Matawana Prampo, selamat malam.
1: Matawana Prampo, selamat malam, Karin.
0: Orang tengah-tengah.
1: Iya, tengah-tengah.
0: Abang Deden, kabar bagaimana, Abang?
1: Baik, apa? Selamat malam, baik, Karin. Salam sehat.
0: Oke, ada bikin apa nih?
1: Sehat walafiat. Karin juga masih sehat.
0: Ada bikin apa nih?
1: Ada dengar-dengar nih, dengar Pro 1, Pro 4.
0: Oke sih.

0: Ferry Sabulete juga, Ferry Sabulete pula gue.
1: Ferry Sabulete pula gue apa?
0: Jujarot
1: miseri ami utu isi koli koli.
0: Ini juga suara paling gak
1: kai. Nanti kita putar akang eh.
0: Oke kakak.
1: Siap. Boleh salam persapa nih.
0: Ya, salam bertemu buat yang kering, yang sebentar tugas di sama tugas, salam sehat, di keluarga juga di rumah.
1: Iya.
0: Malam hari ini pada sehat walafiat. Juga buat Om Dio baru lewat, Om Dio selamat malam. Juga Om Dio komandan di sebentar sini juga Pak Marcel.
1: Hmm.
0: Ya. Bu Ewin ini sudah pernah di baru sempurna masuk di Pro 4 kah, Pro 1 kah. Bu Yang dan dia punya istri itu udah ada masuk, berapa kali masuk, tapi Bu Ewin sempurna dengar ada dapat radio baru lain.
1: Siap.
0: Juga buat kakak Rere di Paso Tengah. Selamat malam Kak Rere, Mamar di Paso Transik, Bung Stepi di Hardbase, selamat malam, Bunda Ola di Halo, Bunda Pupi di Ski, Eca di Benta, Kakak Anci di Tanah Tinggi, di Karpan, Eva di Talake atau yang masih di Maluku Utara sana, juga Pak Jadi, Bung Cite juga selamat malam. Ade Epa di White House juga selamat malam. Bung Kasok di Puncak Bumi, Tony juga selamat malam. Ibu In di Kayu Tiga, Bunda Putri juga selamat malam. Bapak juga di Kusu-Kusu, Om Agus Kairatu, Om Agus OCM.
1: Iya betul.
0: Di Wonosobo ada Mbak Wiga, selamat malam Mbak Wiga.
1: Iya.
0: Di Sulawesi Utara, Bunda Riyati, Bunda Natalia, Bunda El, Bunda Nano Nano. Selamat malam, salam sehat, Bunda Pika juga selamat malam. Kakak Yaya di Batu Meja, Bunda Pupi di saya di Batu Meja, Om Dewa di Namlea, tapi di Kebun Jeruk, Mbak Ayu di Masohi juga selamat malam, juga buat, pokoknya semua pendengar community Matawana Perempat di alamatnya masing-masing,
1: okay. Mbak
0: Terkualit, juga buat Cica Linda di Rumah Tinggi juga selamat malam.
1: Oke.
0: Okay. Di Melitimu selamat malam.
1: Siap.
0: Di Gudang Satu. Bang Haris juga di Bahir juga selamat malam. Jadi semua pendengar komuniti Matawana Perempat di alamatnya masing-masing, kalian punya teman-teman kubu perempat, kakak Aki, kakak SC, adik Ita juga selamat malam.
1: Iya.
0: Di Pro 1, selamat malam. Pro 2 juga, selamat malam. Selamat bertugas. Begitu dulu Karen, selamat bertugas kembali.
1: Siap.
0: Jadi tengah-tengah Pro 4 terus mengudara untuk Pro Pro pendengar setia.
1: Oke, sip. Danke ya Bang Deden. Oke, ada Bang Deden di tengah-tengah. Satu penelpon lagi, baru beta putar requestan dari basudara yang gabung nih, gak tahu di malam hari ini. Silakan, siapa yang mau gabung, beta tunggu.

Oke Pak Saudara, karena belum ada yang gabung, maka beta hadirkan dulu requestan dari Pak Saudara yang gabung yang katon di malam hari ini ya. Nanti habis ini beta balik para batamang Pak Saudara dengan sesi selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda bersama kami, Programa 4 RRI Ambon.

Masih tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Mbak Saudara, tiga requestan sudah beta hadirkan. Lalu kembali nih line telepon 3115444 beta buka, partunggu Mbak Saudara dong yang gabung nih katon di sesi kedua. Silakan Mbak Saudara.

Oke, Pak Sudara, kalau belum ada yang gabung, masih nih beberapa donci kita hadirkan lagi para teman Pak Sudara. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bas Udara ya mau gabung di jalur WA. Bas Udara bisa kirim pesan ya, kirim pesan ke 0813-5624-5887. Sekali lagi yang mau gabung lewat jalur WA bisa di 0813-5624-5887. Khusus untuk kirim pesan aja ya, Bas Udara. Selamat malam dulu Pak Stevi yang ada di Hatbes. Semoga apa yang ketong hadirkan ini bisa bikin Bung Stevi merasa terhibur selalu eh. Lalu Bung Stevi kalau mau gabung di line telepon 311-544 Gio. Karena untuk jalur WA malam ini ketong terima pesan saja untuk jalur WA malam hari ini. Nah Bas Udara, masih tetap kita tunggu Bas Udara yang mau gabung yang ketong silakan.

0: Oke, Pak Saudara, ada yang gabung beta sapa dulu yang sugabung yang katong. Matawana Proampas, selamat malam.
1: Matawana Proampas, selamat malam Bung Rein.
0: Deng sapa ini suara ini kayak beta.
1: Ibu Indi Kayu Tiga.
0: Oke, Ibu Indi Kayu Tiga. Beta mau rai tadi tapi beta takutnya salah. Oke,
1: main senang hati saja tuh Bung Rein.
0: Siap. Main kabar anak, bagaimana?
1: Anak baik, anak-anak jauh di rantau jadi ya.
0: Siap.
1: Oh, dengar Proampas, pro hiburan sah Bung Rein.
0: Lalu ada bikin apa nih Kio?
1: Ada beta ada di dulu deh Pak Ituan nih, Pak Ituan nonton televisi lah, beta ada dulu dengar Proampas nih.
0: Iya, kalau gitu salam para orang tua yang ada situ Joy.
1: Oke, siap, makasih Bu Rein.
0: Bila untuk cepat lane tidur sudah.
1: Sen juga Bu Rein buat pulang pelayanan.
0: Oh iya. Siap.
1: Oke, Bu Rein.
0: Oke, main malam ini mau request dong siapa nih?
1: Kita mau minta lagu Tutup Pintu juga Bu Rein.
0: Apa tuh?
1: Tutup Pintu kak itu.
0: Tutup Pintu dari?
1: Kakak Yana ya, Yana.
0: Yana.
1: Aduh, oh. Yana.
0: Oh, bukan Tutup Pintu kayaknya. Kalau
1: apa tuh?
0: Kalau lagu itu kayaknya dia pun judul Kunci Rumah.
1: Kunci ya.
0: Yana Dewi
1: yang
0: kayaknya.
1: Orang bilang kepojangnya hias rumah kontrakan tuh Pak Boreng.
0: Untuk apa?
1: Rumah sendiri. Berarti
0: rumah kontrakan, rumah sendiri alih kasih. Oh, Yana itu Kunci Rumah dari Yana Dewi.
1: Oh ya, oke Bung Rein.
0: Siap, nanti beta putarakan.
1: Pertama beta mau salam per Bung Rein juga, selamat bertugas, selamat kasih. Salam for keluarga dengan teman-teman semua juga.
0: Iya.
1: Bung Rein, beta penelpon ke berapa nih Bung Rein?
0: Ini penelpon ke berapa ya? Karena tadi, oh ini keempat.
1: Oh, malam beta baru buka lagi Bung Rein.
0: Siap. Oke, masih ada salam.
1: Beta mau salam for Bung yang di Tuni, yang di Kebun Cengke, Pak Junaidi.
0: Pak Junaidi, betul.
1: Yang di Abang Dewa di apa sana tuh, Namlea.
0: Tapi main dapat salam nih.
1: Dari siapa tuh, Bung?
0: Dari Stevie di Hatbes. Katanya, malam kakak, salam buat Ibu In sama Pak Itua juga.
1: Makasih lah kakak Sevi.
0: Ini gabung, untuk gabung di jalur WA.
1: Oh iya, abis ketemu HP kacan tumbuh lah. Salam balik ya buat Bung Sevi dan keluarga di sana.
0: Siap.
1: Kakak Rere di Paso. Ibu Popi di Skit. Ibu Ija ya di Wonosobo. Pak Kres di apa tuh? Sumba ya, Bung Rein.
0: Oh, Bung Kris.
1: Oh iya,
0: Kris di Sumba, NTT.
1: Iya, selamat malam Bung Kris. Malam follow Mami Popi di Kip. Ibu-ibu yang ada di Manado sana, di ketemu anak mantu orang Manado lah, jadi kita mau salam for dong juga.
0: Siap.
1: Aduh, Bung Rein, apa tuh? Apa ya? Yang di Saparua sana, selamat malam. Nona yang di Bentas.
0: Echa di Bentas.
1: Iya. Keluarga juga. Pokoknya semua-semua yang punya langganan dengan Matawana Proampas. Iya. Selamat malam semua juga. Selamat beristirahat.
0: Siap.
1: Buat Bung Rein, selamat bertugas, salam berkeluarga. Nanti ada waktu besok kita jumpa lagi lewat udara.
0: Oke sih.
1: Ya, makasih Bung Rein.
0: Terima kasih banyak.
1: Oke, ya sama-sama Bung Rein.
0: Aduh.
1: Ya, ya.
0: Oke, ada main di Kayu Tiga yang sugabung dengan katong. Lalu sekali lagi selamat malam kita ucapkan para Bung Stevi yang ada di Hatbe sana. Kalau mau gabung kayaknya lebih enak kalau di 311544, jangan di WA saja. Oke, selamat malam juga beta ucapkan buat Angki Bung Angki dan Tete Bu yang ada di hati besar sana, Bung Angki dan Tete Bu. Selamat malam. Semoga Bung Angki dan Tete Bu terhibur dengan donci-donci yang dihadirkan di malam hari ini ya. Nah, Pak Saudara yang mau gabung nih katong masih nih lain telepon 3115444. Beta buka partunggu Pak Saudara dong gabung nih katong di malam hari ini. Silakan Pak Saudara.

Kalau belum ada yang gabung, Mbak Saudara, beta hadirkan Don Cidolo yang sudah beta siapkan berikut ini. Don Cidolo pembuka ini ada requestan dari Main di Kayu 3, Kunci Rumah dari Yana Dewi. Selanjutnya ada dua Don Cidolo berikut yang beta hadirkan juga pertemuan Mbak Saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Dan kebanya basudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah basudara, katong di penghujung acara Matawana Pro 4 ya, yang beta hadirkan pertemani basudara di kesempatan malam hari ini. Ada beberapa donci yang sudah beta siapkan pertemani basudara. Lalu nanti basudara setelah acara Matawana Pro 4, atau masih ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan juga pertemani basudara di kesempatan malam hari ini. Jadi tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Lalu Pak Saudara katong ada lagi di acara selanjutnya. Ada suara kapata yang beta hadirkan pertemuan di Pak Saudara. Di sini ada hiburan partemani suasana malam basudara atau suasana istirahat malam basudara. Semoga suasana istirahat malam basudara lebih menyenangkan ketika mendengarkan donci-donci yang kita hadirkan partemani basudara. Tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Wuih, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi le Ade. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardon, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan pak katong pun tetangga-tetangga nih dole.
1: Iya kakak.

Jika Anda menanam pohon, untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: Basudara, Katong harus selalu siap kalau terjadi bencana. Jangan tunggu sampai bencana baru mau panik.
1: Betul. Apalagi Katong tinggal di daerah yang rawan gempa, longsor, banjir, dan bencana yang lainnya.
0: Makanya penting sekali untuk tahu jalur evakuasi dan tempat aman di sekitar rumah.
1: Jangan lupa juga, Basudara, siapkan tas siaga bencana, isi dengan air minum, makanan ringan, obat-obatan, senter, dokumen penting, dan kebutuhan yang lainnya lah, Basudara.
0: Kalau terjadi gempa, jangan langsung lari keluar. Lindungi kepala dan badan, berlindung di tempat yang aman, baru keluar setelah guncangan berhenti.
1: Dan yang paling penting, jangan percaya berita yang belum jelas, Basudara. Katong ikuti informasi resmi dari pihak berwenang dulu.
0: Ingatan, Katong harus saling mengingatkan, saling membantu, dan tetap tenang menghadapi bencana.
1: Karena kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab Katong semua, Basudara.
2: Siap sebelum bencana, selamat saat bencana.
3: Adista.

Suku Kei merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang mendiami kepulauan Kei di Laut Arafura. Orang Kei sendiri menyebut dirinya Efaf, yang artinya Pulau Babi. Pendapat lain mengatakan bahwa suku Kei berasal dari bahasa Portugis, yaitu Kayos. Kayos artinya keras. Suku Kei disinyalir mempunyai hubungan kekerabatan yang erat dengan salah satu komunitas di Bali. Suku Kei memiliki bentuk kekerabatan yang cukup kompleks dengan kesatuan kerabat yang terkecil. Dalam masyarakat Kei adalah keluarga inti yang disebut dengan Rin, Rahan, atau Up. Orang Kei menganut prinsip garis keturunan yang bersifat patrilineal.

0: Eh, Tio, ih, astaga, kita lihat Alida tadi lewat di macam di muka Bapak RT, muka rumah tuh. Tapi yang sempat bilang permisi kah, som-som sadiki kah. Muka batu sampai, bagaimana itu? Karena bisa begitu.
1: Aduh, kakak, jangan marah. Beta tadi ada buru-buru kuliah, teh. Beta sengaja tadi, kakak, jangan marah ya.
0: Iyo, sayang papa. Tapi beta cuma mau kasih ingat sa, biar buru-buru. Tapi ya itu sudah tetap, katong harus apa orang tua toh, itu penting. Dari dulu tuh orang tua ajar katong supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh dari katong orang tua. Begitu Tio.
1: Iya kakak, kadang beta lupa. Padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
0: Nah itu dia. Katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati lo kitik yo. Jadi hormat orang yang lebih tua tuh, lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan, itu yang bikin katong hidup orang bersaudara tetap kuat. Begitu.
1: Iyoi kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan juga. Bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di mana saja.
0: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
1: Siap kakak, dado.
2: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat nilai hidup orang bersaudara dalam kehidupan sehari-hari. Adat dijaga, sopan santun dibiasakan. Hidup orang bersaudara tetap menjadi kebanggaan Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kibanya Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katon di acara Suara Kapata yang sudah kita hadirkan pertemani Pak Saudara dari jam 11 atau pukul 23 tadi sampai saat ini katon di menit yang ke-56 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Nah, Pak Saudara, selanjutnya katong akan jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Buat saudara gandong dan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketong pun tugas parbata membahas saudara di sepanjang hari ini, Selasa 15 September tahun 2026. Ketong bapisah dengan harapan baku dapalai di esok hampir siang di jam 4:56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam buat saudara semua, dan terimalah salam kebersamaan ketong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa Ampa.

Selamat dan bersiang bersaudara dan semua di mana pun saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 4. Kita akan bertemu dengan saudara dari sekarang ini hingga di malam nanti, tepatnya di hari ini, hari Rabu 16 September tahun 2026 melalui FM 90,1 MHz. Buat saudara Ganon semua, selamat menikmati acara di Entri Malaka Tumpung Salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Rumpat FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Apa kabar untuk semuanya? Baik, Bapak Saudara, Beta Hence hadir teman Ibu Saudara di saat ini ya. Menit yang ketiga dari pukul 5 pagi. Dan menemani Bapak Saudara banyak ke acara-acara yang kita sudah siapkan. Menemani Bapak Saudara sampai nanti kadang ada di penghujung acara kembali. Oke, di pagi hari ini Pak Saudara, Kak Joli pagi hadir teman Ibu Saudara. Dan Kak Joli pagi di saat ini hiburan lagu-lagu Islami akan kita kasih teman Ibu Saudara sampai nanti kita ada di menit yang ke 59 dari pukul 5 pagi. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya.

di tempat yang kita semua rindukan. Semoga aku bisa melihatmu dan kau mengenaliku sebagai salah satu yang mencintaimu. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Orang yang dahului kamu bersedekah yang pertama kedua orang tuamu. Seorang anak bersedekah kepada orang tuanya akan mendapatkan balasan berkali lipat. Ada dua pahala utama yang didapatkan, yaitu pahala sedekah dan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, saudara kandung atau saudara terdekatmu. Ada dua pahala utama dalam sedekah ini. Pahala sedekah dan pahala menjalin dan menyambung tali silaturahmi. Dan yang ketiga adalah tetangga terdekat. Tetangga adalah orang terdekat kita setelah keluarga. Selain mendapatkan pahala sedekah, itu juga merupakan bentuk empati dan simpati kita kepada lingkungan terdekat kita. Ketika kita ikhlas dan ridho dalam bersedekah, insya Allah kita akan mendapatkan banyak pahala dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta.

Kejarlah apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berkata, "Kalau saja aku melakukan begini, pasti akan terjadi seperti ini." Tapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan apa yang Dia kehendaki.

Hanya orang-orang yang sabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sabar adalah sikap tidak mengeluh sedikitpun. Sabar itu selalu menerima ketetapan Allah. Bersabarlah, sesuatu yang baik selalu datang kepada siapa saja yang sabar. Jangan membenci siapapun, tak peduli seberapa banyak kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Hiduplah dengan rendah hati, tak peduli seberapa banyak kekayaanmu. Berpikirlah positif, tak peduli seberapa keras kehidupan yang kamu jalani. Berikanlah banyak meskipun menerima sedikit. Tetaplah menjalani hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu. Maafkanlah orang-orang yang berbuat salah padamu. Dan jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang-orang yang kau sayangi. Sayyidina Ali bin Abu Thalib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saudara yang dirahmati Allah, pernahkah katong merasa seolah-olah katong pun doa belum dijawab? Hati lelah, langkah rasa berat, dan hidup seperti kehilangan arah. Namun bapak saudara, ingatlah Allah sing pernah meninggalkan hambanya. Boleh jadi yang katong anggap sebagai penundaan, sesungguhnya adalah cara Allah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, saudara, setiap ujian yang katong hadapi adalah tanda bahwa Allah percaya katong mampu melewatinya. Maka jangan berhenti berdoa, janganlah bersabar, dan jangan pernah putus asa dari rahmatnya. Hari ini luangkanlah sejenak untuk bersyukur. Peluk keluarga, maafkan dong yang pernah menyakiti, dan tebarkan kebaikan for sesama. Sebab sekecil apapun amal yang dilakukan dengan ikhlas, sing akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan setiap kesulitan, menguatkan hati kita, dan menjadikan kita pribadi yang senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku memetakan sejumlah daerah yang diperkirakan memiliki surplus cabai rawit untuk memenuhi kebutuhan kota Ambon. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap keterbatasan pasokan yang berpotensi mendorong kenaikan harga. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Indawati Tahir mengatakan, pemerintahan mencukupi standar produksi yang masih memiliki hasil panen serta perkiraan produksi dalam 1 hingga 3 bulan ke depan. Data tersebut digunakan untuk menghitung volume surplus yang berpeluang dikirim ke Kota Ambon.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Tio, ih astaga, beta lihat Ali dah tadi lewat di macam di muka Bapak RT, muka rumah tuh. Tapi saya sempat bilang permisi kak, tom-tom sadiki kak. Muka batu sampai, bagaimana itu? Karena bisa begitu.
1: Aduh kakak, jangan marah, beta tadi ada buru-buru kuliah teh. Beta sengaja tadi kakak, jangan marah ya.
0: Iyo, siapa apa. Tapi beta cuma mau kasih ingat sa, biar buru-buru. Tapi ya itu sudah tetap, katong harus sapa orang tua toh, itu penting. Dari dulu tuh orang tua ajar katong supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh dari katong orang tua. Begitu Tio.
1: Iya kakak, kadang beta lupa. Padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
0: Nah itu dia, katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati lo kitik yo. Jadi hormat orang yang lebih tua tuh, lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan, itu yang bikin katong hidup orang bersaudara tetap kuat, begitu.
1: Iyoi kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan juga. Bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di mana saja.
0: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
1: Siap kakak, dado.
2: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat nilai hidup orang bersaudara dalam kehidupan sehari-hari. Adat dijaga, sopan santun dibiasakan. Hidup orang bersaudara tetap menjadi kebanggaan Maluku.

0: Kenapa setiap
1: Kembang
0: saat cuaca
1: Kembang
0: balon
1: Kembang
0: Balon
1: Suara ruang.

Basudara semua, kalau sampah dibuang sabarang, gota sumbat, banjir datang, nyamuk tambah banyak. Katompo lingkungan akan jadi kotor, kesehatan pun jadi terancam. Beta ajak ale semua, mulai dari diri sendiri, sampah organik dan anorganik kasih pisah akang, buang di tempat sampah, jam buang di kali atau di pantai. Ingat basudara, lingkungan bersih bukan cuma tugas pemerintah, ini tugas katong semua. Kalau katong jaga alam, alam juga jaga katong. Mari basudara, mulai hari ini bikin Ambon dan Maluku tetap bersih, sehat, dan indah. Karena perubahan besar mulai dari langkah kecil katong hari ini.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

0: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara Gubernur Maluku memberikan apresiasi terhadap kegiatan trauma healing yang digelar Polwan Foresta Seram bagian barat bagi anak-anak desa Patal Pui di desa Taniwel, kecamatan Taniwel. Dan saudara, sebanyak 120 anak dari jenjang PAUD hingga SMA mengikuti kegiatan yang dikemas melalui permainan, komunikasi interaktif, dan berbagai aktivitas positif. Gubernur Maluku hadir dan menyaksikan langsung pelaksanaan kegiatan tersebut, dan perhatian gubernur tertuju pada aktivitas anak-anak yang tampak antusias mengikuti berbagai permainan yang dipandu personil Polwan. Gubernur juga menyempatkan diri berintegrasi langsung ya dengan anak-anak sehingga suasana kegiatan berlangsung semakin akrab dan hangat. Meski katong sedih juga melihat kondisi ini, kehadiran saya bersama Pak Bupati sebagai bukti perhatian pemerintah yang tidak membiarkan warga Patahue sendirian menghadapi situasi. Dian Basudara, Gubernur Maluku mengapresiasi tim trauma healing ini yang telah mengambil bagian dalam memberikan pendampingan kepada anak-anak melalui kegiatan yang menyenangkan dan membangun kembali rasa nyaman.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.

Satu bangsa lepas pembatas.

0: Kombat FM bersaudara semua, itu The Bel Gijah yang berlokasi Indonesia Timur ya, menemani bersaudara saat ini di pagi hari ini tentunya. Dan bersaudara, kepedulian terhadap korban bentrok antara warga desa Lisabata dan Patahue di Kecamatan Taniwel Sana, Kabupaten Seram Bagian Barat mulai mengalir dari Kota Ambon. Manajemen Kafe Ujung JMP Merah Putih menyumbangkan 1 ton beras untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak. Dan bantuan disalurkan mulai melalui forum peduli Seram Barat dan diserahkan langsung oleh manajer Kafe Ujung JMP Ahan Abin Umar pada kemarin ya. Dan owner Kafe Ujung JMP sekaligus toko masyarakat SBB Levinus Karyo menyampaikan bahwa aksi sosial ini merupakan bentuk ya solidaritas mendalam terhadap masyarakat yang tengah menghadapi situasi sulit. Levino juga mengatakan bahwa menekan penanganan dampak konflik tidak boleh berhenti pada penyerahan bantuan bagi bantuan ya pangan semata. Kemudian kondisi krisis ini dan ekonomis masyarakat juga jaminan keamanan serta langkah tetap meredam provokasi juga harus menjadi perhatian kita bersama. Dan informasi itu saya kutip langsung dari laman rri.co.id. Selamat pagi untuk saudara yang baru mungkin dalam perjalanan, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik di saat ini. Karena ya masih hari Rabu ya. Masih 2 hari lagi. Oke.
1: Sherly, Ale mau pi mana?
2: Bita tuh baru pulang liat anak-anak dong main benteng di lapangan.
1: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
2: Nah, itu dia.
1: Ih, Ali, tapi Bita lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional eh.
2: Iyui, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
1: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
2: Betul pas kali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
1: Mari ajak keluarga, taman-taman dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
2: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
3: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri dan bangga menjadi anak Maluku.

Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akang jua simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, deng perlengkapan yang seng lengkap, bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri deng alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama, waspada di laut, pulang dengan selamat.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa

Basudara, banyak anak muda di Maluku punya talenta, tapi kadang kesempatan kerja masih terbatas. Dari usaha kecil, kuliner, kerajinan, sampai karya kreatif anak muda, semua punya potensi untuk berkembang. Dengan lapangan kerja yang berkualitas, dukungan usaha, industri kreatif, dan infrastruktur yang makin baik, Katong bisa buka lebih banyak peluang.

Rombat FM, Mbak Sudera, semua itu kasih terbongkar yang kita kasih teman Mbak Sudera. Beto ingatkan aja nanti ya Mbak Sudera, nanti kita akan ada pasti di jam 9 ada program kita yaitu Papa Risa Komunitas. Nantinya kalau Mbak Sudera mau tahu tentang permainan-permainan waktu masa kecil, asik. Mbak Sudera nanti bergabung dengan kita di sini ya di Rombat FM 90,1 MHz.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik toh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah penting.

0: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
1: Bersaudara, prestasi membanggakan diraih Evania Natalia Titioka dan Gravelia Natalia Tapangan dalam ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI. Keduanya berhasil mengantarkan tim yang diwakili menjadi satu-satunya tim asal Maluku yang lolos ke tingkat nasional setelah melewati proses seleksi bersama peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Evana dipercaya sebagai ketua tim dengan Gravelia Natalia ini menjadi anggota tim. Keberhasilan tersebut berawal dari ketertarikan keduanya terhadap penelitian dan keinginan untuk memuji kemampuan melalui kompetisi di tingkat nasional.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

Perempat FM bersaudara semua, dan bersaudara kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Selamat pagi untuk semuanya. Kita ingatkan aja untuk bersaudara nantinya di jam 9 kita akan ada dengan bersaudara di Paparisa Komunitas, dan Paparisa Komunitas kali ini dengan topik strategi pelestarian permainan tradisional. Nanti yang akan hadir Ketua Cabang AMGPM Tiberias, ada Daniel Z. Matita Puti ya, dan ada Waketum Kapoti Maluku, Peros de Tomasoa SPD. Nantinya akan hadir ya bersaudara di jam 9, jadi jangan kemana-mana. Mungkin bersaudara mau tanya permainan tradisional apa yang mungkin belum ada ya, yang sudah hilang. Waduh, tidak ya, tidak. Semua, apalagi yang namanya Kapoti itu, mereka punya permainan tradisional semuanya, permainan daerah Maluku. Oke, tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

kita punya rumah yang sama. Mungkin berbeda suku, agama, atau budaya, tapi kita punya satu rumah yang sama. Indonesia. Rumah ini akan tetap indah kalau alamnya dijaga, budayanya dihormati, dan perbedaannya dirangkul, bukan dipertentangkan. Mari mulai dari diri sendiri. Tebarkanlah sikap saling menghargai dan cintailah lingkungan di sekitar kita.